0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Sapandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra Kopi Dangdut. Awali

0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi hari ini. Bagaimana sahabat Citra, sudah bahagia? Kalau belum, kita lanjutkan lagi hiburannya. Ya, kembali di segmen ini Bang Jay akan sapa-sapa di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra yang masih setia di gelombang yang sama di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, rapatkan barisan di via telepon di 0733451977. Ya, tampaknya sudah ada yang bergabung sahabat Citra. Ada siapa dan di mana? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
1: Halo, Mbak Citra dengan happy Agarilo Selte. Sehat, segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Kus?
1: Habis mandi baru masuk.
0: Wah, habis mandi baru masuk ya kan. Habis ini gue ya.
1: Iya.
0: Goyang sama lagunya. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Mau ditemani lagu apa Mbak Kus?
1: Lagunya dari Selebar Nyawa.
0: Apa?
1: Selebar Nyawa, Nur Halimah ada enggak?

0: Mbak Lidia, Mbak sama Mbak Putri, ada Mbak Sutri, Mbak Novi, Mbak Retomi, Mbak Rina, Rina Wahyu, Mbak Rina Tanjung Aun, Mbak Suanti, Mbak Refandi, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Rina Kambar, Mbak Irena Tia. Siapa tuh Lidia Zahiri, aku lupa dia tuh. Mbak Lidia Zahiri, Mbak Irena Tia, Mbak Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Ella, Empat Lawang, Mbak Islam, Mas Muhyiddin, Mbak Nugra, Mbak Saminam, Mama Angel, Mak Erma, Jiwani, Mama Devan, ada Pak Rohidi, Pak Amir, Pak Darminto, Pak Revan, Pak Ogol, Pak Amis, Pak Yana, Pak Yanto, Pak 2R, Pak Elmi.
1: Iya.
0: Aduh, nasi kalau sekampung marah enggak, Mas?
1: Kenapa?
0: Mas Suratno, ada Mas Samsuri, ada Mas Ketara Pangestu, Mas Harmono, Mas Rihim, Mas Sumarno, Mas Samsuri, Mas Arifula, Reka Sinom, Aladin Mas Sartanto, Mas Putra Empat Lawang, Mbak Ingkra SN, Bang Marlo Kumaryadi, Bang Putra Palembang Kecil, Bang Jongki, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang April, Mas April, Bang Yansa, Bang Awi, Bang Sipait Lida, Bang Amri, Bang Sukir, Bang Yan Paing, Bang Edis Mangus, Bang John Wajah, Bang Lis, Bang Hardianto. Aduh, kalau lama nggak masuk jadi aku rapel ya.
1: Ya, yeah, ada yang mungkin spesialnya buat siapa, ya, Mbak Gus?
0: Selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gus ya, kawasan Tugu Sempur yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Celtic.
2: Awali pagi dengan happy, berakhir sukses, sehat segar, semangat.
1: Semangat. Ada Mas Artanto, kawasan Terbesu.
2: Iya.
1: Iya, betul sekali. Sedang apa aktivitasnya ini, Mas Artanto?
2: Aktivitasnya nggak ada, ini baru mau sarapan nih, rencananya.
1: Mau sarapan ya? Sarapan pagi-pagi. Bukannya tadi udah nelpon ya? Belum ya? Kemarin ya?
2: Apanya?
1: Udah gabungan ya? Kemarin itu ya?
2: Kemarin gabungan.
1: Nah, lupa bang, jadi perasaan tadi pagi gitu.
2: Gabungan dua kali loh di sini sama di Kijang Sengdol.
1: Oh gitu ya. Oh iya kemarin ya.
2: Maklum lah mas. Sepertinya anda ini ya.
1: Ya maklum lah, tanggal muda mah kita lupa teman.
2: Ya.
1: Tanggal muda lupa teman ya kan? Gini tanggal tua ingat teman ya. Ya deh, mau ditemani lagu apa ini mas?
2: Dari Imam Mas Arifin aja lah.
1: Apa judulnya?
2: Cinta, Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta.
2: Iya.
1: Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin ya. Versi koplo ya, nanti diputerin. Atau ada versinya Agung Juanda di Pengadilan
2: versi
1: Cinta.
2: Versi koplo ya lah.
1: Dari siapa? Tasya Rosmala, Agung Juanda, atau tetap dari Imam S. Arifin?
2: Imam S. Arifin aja versi koplonya.
1: Oke, nanti dari Ultra 98 ya.
2: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa saja mas?
2: Salamnya buat Mbak Kus tadi ya, buat Mama Islam, Pak Wijati, Mas Aladin, Mas Arif, Mama Depan, juga buat Bu Junaidi tadi. Ada Pak Yanto, Pak Yono, Mbak Mis, Mas Arif. Mbak Mis, Mas Arif kemarin anu ya, ikan kayaknya ya. Mantap itu. buat siapa itu? Mas Wahyu, juga buat Kang Harmono, buat Pak Deroidi, Mama Angel, Mama Irma, Pak Fitri, lama tidak bergabung, ini Bunda Fitri ya sepertinya. Terus juga buat siapa itu? Rawati, Putri, Mbak Nawang. Semua sahabat Citra lah, dimanapun berada yang sekarang mendengarkan, yang ada di Musirawa, Sukulinggau, dan sekitarnya, yang si Curug, juga Mbak Watiema, buat seluruh jangkau siar Citra FM aja lah.
1: Baik, spesialnya ada mas buat siapa?
2: Spesial buat kita semua ucapannya, mudah-mudahan hari ini tetap lebih baik lagi daripada yang kemarin ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ya,
2: itu saja aja. Selamat siaran, semangat terus ya. Oke.
1: Okay. Yo, terima kasih banyak ya Mas Artanto ya. Terima kasih ada Mas Artanto kawasan Terbesu yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih sahabat Citra atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan bagi sahabat Citra yang masih mau bergabung, tetap rapatkan barisan karena setelah ini masih ada program selanjutnya, yaitu di program Citra Pop Indonesia. Aku disini, kamu... Bang Cecawan selamat pagi, selamat beraktivitas saja untuk sahabat Citra di hari ini dan tetap pertahankan kebahagiaan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?

0: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasehat.

Ya sahabat Citra, ada Firman Syahgia, Fatwa Pujangga. Ini lagu yang berkolaborasi dengan salah satu penyanyi legendaris, yaitu dengan Siti Liza, sahabat Citra. Sahabat Cira, Fatwa Pujangga ini versinya Firman Syahgian ya, yang dibawakan bersama Siti Liza, yang menceritakan kekecewaan seseorang yang dikhianati oleh kekasihnya meskipun awalnya sempat termakan oleh kata-kata manis dan juga rayuan. Ya, intinya sih untuk kalian semuanya nih, dalam lagu ini dituliskan bahwa jangan pernah mudah kita percaya dengan kata-kata manis dan juga rayuan yang akhirnya itu menjadi racun untuk diri kita. Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya di pagi ini, menemani aktivitas dan kegiatan serta kesibukan sahabat Citra masing-masing di pagi hari ini bersama Bang Jai di program Citra Pop Indonesia hingga pukul 10 pagi. Ditemani juga dengan cuaca yang nampaknya masih mendung-mendung saja, tapi mendung-mendung yang kita masih tanda tanya apakah bisa hujan ataukah enggak, dan juga mendungnya masih kita perdebatkan apakah ini mendung yang benar-benar mendung mau hujan ataukah mendung awan yang bercampur dengan tebalnya kabut asap akibat pembakaran hutan. Aduh, nggak tahu nih yang mana yang benar ya kan. Karena Bang Ji udah beberapa hari ini berharap gitu loh, kita diguyur hujan dengan mendung yang sudah menyelimuti, tapi nggak pernah jadi sahabat Citra. Makanya ini jadi tanda tanya, ini memang benar-benar mendung mau hujan atau ini mendung yang disebabkan oleh kabut asap gitu ya, sehingga yang nggak jadi-jadi hujan tuh sahabat Citra. Ya, tapi kalau lihat di beberapa hari terakhir ini sempat hujan dengan intensitas sedang ya. Tapi ya tengah malam tuh terjadinya, jam 2 malam, jam 3 dini hari gitu loh sahabat Citra ya. Dan itu pun cuma paling 10 menit, paling lama ya 15 menit, gak nyampe juga 15 menit. Ya, musim kemarau sih sahabat Citra, tetap waspada lah ya, waspada tentang gangguan kesehatan sahabat Citra. Makanya Bang Jay juga menyarankan sahabat Citra, jangan lupa konsumsi Agarilus dropnya, Agarilus LT ataupun Agarilus hijau ya sahabat Citra. Karena dengan kita mengkonsumsi Agarilusnya, sahabat Citra bisa meningkatkan daya tahan tubuh tuh ya kan. Karena daya tahan tubuh kita setelah mengkonsumsi Agarilus drop, metabolismenya terjaga ya kan. Terus juga daya tahan tubuhnya semakin meningkat karena semua sistem kinerja ya di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Ya, tapi jangan lupa juga banyak-banyak minum air mineral ya sahabat Citra. Di musim kemarau kan tuh banyak sekali, selain memang rasa dahaga itu lebih terasa karena memang panas, kita juga diserang yang namanya berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, pilek, karena memang ya debu berterbangan dan juga kabut asap yang menyebabkan saluran pernafasan kita juga terganggu gitu kan, seperti sakit tenggorokan dan sebagainya. Bisa juga menyebabkan ya hingga ke infeksi saluran pernafasan sahabat Citra. Makanya tetap harus hati-hati, jaga kesehatan dengan menggunakan masker juga, dan banyak-banyak minum air mineral. Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia, sambil nostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik terviral di tahun 2026-nya, dan juga Bang Ji hadirkan juga lagu-lagu di era tahun 2000-an yang menemani masa-masa indah sahabat Citra. Mungkin pada saat itu sedang jatuh cinta, sedang berbagai cerita ya kan, sedang galau-galaunya. Waduh, kita ingat kembali kenangan masa itu dengan bernostalgia di program Citra Pop Indonesia. Yang jelas di pagi ini sahabat Cira, Bang Jai ucapkan selamat beraktivitas saja untuk sahabat Cira semuanya dimanapun berada. Dan Bang Jai ucapkan selamat pagi khususnya untuk sahabat Citra yang mungkin sedang beraktivitas di kebun, di pasar. Nah, biasanya di pasar jam-jam segini juga udah mulai sibuk sekali ya sahabat Citra, sambil dengerin radio Citra FM Lubuklingga menghibur diri sambil proses negosiasi. Ada juga yang mungkin sedang dalam perjalanan di pagi ini, di mobil mau berangkat kerja, nyalain radionya dan mendengarkan radio Citra. Selamat pagi saja, selamat beraktivitas untuk hari ini, dan kita jadikan hari Selasa yang luar biasa ini menjadi hari yang bahagia, hari yang produktif dalam aktivitas kerja. Yeah,
Ya tetap rapatkan barisan pokoknya hingga pukul 10 pagi bersama Bang Jai, dan nanti Bang Jai akan kembali lagi. Satu lagu selanjutnya spesial untuk sahabat Citra, ada lagu yang keren banget dari versinya Samson ya. Ada Bukan Diriku, so stay enjoy.

0: mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti,

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Ya sahabat Citra, The Wild Genius featuring Sara Fajira. Ini keren banget lagunya sahabat Citra ya. Lati atau berarti atau bermakna lidah atau mulut, ucapan. Ya itulah istilahnya sahabat Citra. Ya Lati ini adalah bahasa Jawa ya sahabat Citra, Jawa kuno yang berarti lidah. Jadi untuk kita, hati-hatilah dengan lidah, hati-hati dengan lisan, hati-hatilah dengan ucapan. Jangan sampai menyinggung perasaan. Sahabat Citra, fakta unik tentang Sara Fajira. Siapa yang belum tahu bahwa Sara Fajira ini adalah kakak dari Naikila. Tahu gak sih Naikila Garam dan Madu? Naikila Garam dan Madu ya. Pasti tahu lah ya, lagu-lagu sekarang yang lagi hype banget yang dibilang biduan dangdutnya Gen Z. Hip hop dude, bukan dangdut, tapi biduan hip hop dude-nya Gen Z.

Ya pasti tahu semuanya dengan Naikila, sahabat Citra, dengan lagu-lagunya Garam dan Madu, terus ada juga Main-Main Gue gitu ya. Ada Skip Dulu, ada So Asu, ada juga Kasih Aba-Aba. Nanti kita puterin lah lagu dari Naikila ya, sahabat Citra. Jadi ternyata sahabat Citra, dengan nama besar yang disandang oleh Sarah Fajira pada saat itu, berkolaborasi dengan Wired Genius, dengan Young Lex, dengan Reza Arab ya kan, terus juga dengan Eka Gustiwara, kemudian menghasilkan lagu yang bergenre elektrik digital musik berjudul Lati Ini. Ya, lagu ini pada saat itu booming sekali sahabat Citra, menjadi salah satu lagu terbaik Indonesia yang bisa diterima oleh masyarakat mancanegara, karena lagu ini viral bukan hanya di Indonesia saja tapi bahkan ke luar negeri sana. Dan tapi faktanya untuk manggung di Indonesia sendiri sahabat Citra, Naikila adik dari Sarah Fajira ini justru lebih banyak nih panggungnya. Karena dengan genre yang baru, genre yang dinikmati, diminati oleh para Gen Z zaman sekarang sahabat Citra, sehingga banyak tuh banjir tawaran manggungnya. Bahkan sekarang ada challenge yaitu cosplay ala-ala Naikila gitu sahabat Citra. Di sosial media tuh banyak yang cosplay-cosplay ala-ala Naikila, mulai dari baju-bajunya, tata rias wajahnya, gaya rambutnya, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa nama besar Naikila di Indonesia ini yang sudah diterima dan dinikmati oleh para penikmat musik, khususnya untuk para penikmat musik Gen Z. Ya sahabat Citra, lagu Lati tadi Bang Jaya hadirkan di ruang dengar sahabat Citra semua di program Citra Pop Indonesia di hari ini, menemani aktivitas sahabat Citra dan kegiatan serta kesibukan masing-masing. Ya Bang Jaya harap sih semuanya bahagia ya, ditemani lagu-lagu pop Indonesia terbaik juga. Era nostalgia ada, dan yang terbaru terhype, terviral di tahun 2026 juga ada. Nah berikut ini Bang jadikan lagu yang sedang viral banget di tahun 2026, dan ini lagu yang seperti Bang Jay katakan tadi, ini adalah adik dari Sarah Fajira sahabat Citra ya. Ada Naikila, so stay enjoy, ada Main-Main Gue.

0: Ya sahabat Citra, damai main gue ya. Ini adalah lagu dari Naikila yang seperti Bang Jaya jelaskan tadi. Ini adalah adiknya dari Sarah Fajira. Padahal di dunia tarik suara, Sarah Fajira tentunya lebih dulu ya dibanding adiknya. Tapi ya itulah sahabat Citra, namanya kesuksesan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, justru instrumen yang kita pertahankan, kita pilih sebagai pembeda dibandingkan yang lain, justru ini menjadi daya tarik tersendiri untuk diri kita. Makanya Bang Jaya pernah sampaikan untuk sahabat Citra tuh, jadilah diri kita sendiri ya. Gak usah ikut-ikut orang lain, gak usah kita mencontoh orang lain. Toh misalkan kita mencontoh orang lain, pasti orang lain akan memilih yang lebih duluan gitu. Karena memang lebih senior lah, atau lebih banyak panggungnya sebelum kita gitu loh sahabat Citra. Ya intinya orang yang lebih dulu akan lebih menguasai gitu. Jadi kalau kita mencontoh orang lain ya, kita akan susah untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, karena kita mencontoh gitu loh sahabat Citra. Dan ataupun misalkan kita dapat, itu juga karena orang lain tersebut sedang berhalangan gitu sahabat Citra. So ya, seperti Naikila, jadilah diri sendiri, gak usah peduli dengan berbagai macam perspektif miring. Yang awalnya Naikila ini menjadi sebuah perbincangan ya, karena instrumennya katanya gak jelas gitu ya. Dan juga instrumennya gak tahu alirannya apa. Dan muncullah hip hop dut gitu kan, hip hop dangdut yang ternyata saat ini booming sekali dan dapat dinikmati oleh para Gen Z. Dan Naikila ini lebih identik dengan biduannya Gen Z ya, seperti yang Bang Jay sampaikan tadi, dengan gaya-gaya centilnya, gaya-gayanya berpakaian dan sebagainya. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri, dan itu yang mencerminkan ciri khas Naikila itu sendiri. Barusan ada main-main gue sahabat Citra. Dan lagu ini secara garis besarnya menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, percaya diri dan berani menunjukkan ketertarikannya secara belak-belakan gitu ya. Jadi gak ada yang disimpan, gak ada kemunafikan, secara belak-belakan aja gitu sahabat Citra. Apapun yang ada isi di hatinya, yang gak ada malu-malunya. Kalau cinta bilang cinta, kalau sayang bilang sayang, gitu loh sahabat Citra ya. So stay enjoy aja untuk sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia pagi ini bersama Bang Jaya. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini.
1: 99,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.
18: BPJS Kesehatan.
19: Pak, cepet toh, gantian.
20: Iya, Bu, sebentar.
19: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
20: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
19: Sabar, Pak. Coba minum ini.
20: Apa ini, Bu?
19: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
21: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
22: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: lega-legakan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal

0: Wokong, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis kok jajalan sik.
0: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hey kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

Ya sahabat Citra, ada Anang dan Aurel tanpa bintang. Dan lagu ini sahabat Citra menghantarkan kita ke menit 48 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selesainya Bang Jason pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaan hari ini untuk di program Citra Pop Indonesia. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra bersama penyiar-penyiar berikutnya di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan Bang Jay izin pamit untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi

0: Lintas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: ikuti sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur.

0: 102,6, Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM.

0: Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: ...102,6. Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bareng Dina. Dan ya senang banget pastinya Dina bisa kembali lagi menemani sahabat Citra semua. Ya fresh banget hari ini karena di tanggal muda 1 September 2026. Kelihatannya pada sumringah nih ya kalau tanggal muda gini ya. Bisa kali awal bulan kita self reward dulu, makan bakso gitu kan ya, semangkuk, karena sudah berlelah-lelah satu bulan lamanya bekerja gitu kan. Ya pokoknya untuk kita yang selama ini bekerja, semoga lelahnya menjadi lilah ya dan bernilaikan pahala. Makanya jangan lupa setiap pekerjaan niatkan untuk ibadah. Kita bekerja ya Allah buat beli makan, biar kita makan, biar kita sehat, biar kita bisa ibadah gitu ya. Dan ya sahabat Citra, selalu jalanilah pekerjaan dengan hati yang ikhlas. Semoga insya Allah semuanya bernilai pahala, lelahnya tadi akan menjadi lillah. Adem dulu gitu kan ya pagi-pagi ya, kita bahasnya yang enak-enak gitu. Oke sahabat Citra, pastinya pagi ini seperti biasa mulai pukul 10 sampai pukul 12 ya, Dina bakal nemenin sahabat Citra semua untuk dengerin lagu dangdut terbaru mulai dari star 2010 sampai 2026. Dan yang gak lupa juga kita bakal adu pantun nih di pagi hari ini.

awal bulan ini Kaldina kasih pantun dulu ya untuk mengawali bulan September nih kan, biar makin semangat. Dari Jember ke Kota Malang, membawa duku disukai orang. Bulan September datang menjelang, semoga nasibku semakin terang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya September semakin menyala gitu ya. Satu lagi, cukur rambut ke tukang barber, cakep. Bawa mobil tak pakai bumper. Tetaplah semangat di bulan September, jangan cengeng dan juga baper. Ya, semangat terus buat sahabat Citra dimanapun berada. Langsung aja kita dengerin juga pantunnya dari sahabat Citra semua di pagi ini yuk. Seperti biasa, Dina kasih kesempatan, silakan gabungan ke 0733451977. Dan sebelum Dina angkat teleponnya, FYI for information pagi ini buat sahabat Citra semua ya, untuk promo Agarilus buy one get one mini dalam satu kemasan masih tersedia di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jadi dalam satu kemasan

0: Dina sendiri sehat ya.
1: Oh, sehat juga alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Ya, kedengaran tuh dari apa suaranya. Kayaknya cerah ceria, apalagi ini tanggal muda ya.
1: Cerah ceria, nah itu. Kalau di tanggal muda memang harus tunjukkan ya, tunjukkan semangatnya. Ah, Mama Angel jadi malu kan Dina ya. Yuk pantun dulu ya Mama Angel.
0: Iya.
1: Ah, gimana pantunnya?
0: Jalan-jalan di tengah
1: kampung. Cakep. Aha.
0: Sedialah kabar teman. Suka-suka kita rese bersama.
1: Cakep. Ada lagi?
0: Untuk teman masa depan. Apa? Teman sekarang, teman masa depanku.
1: Oke, gitu. Ya teman sekarang ya, teman masa depan pula ya.
0: Iya,
1: semoga selama-lamanya.
0: Amin.
1: Amin. Ya udah lanjut lagunya Mama Angel, mau dengerin lagu apa nih?
0: Iya, lagunya teman jadinya mana aja, Mbak?
1: Teman jadinya.
0: Ya, mula-mula kan lama-lama.
1: Aha, gimana sih lagunya teman jadi nyaman?
0: Salamnya buat aku, cewek berwarna ya, Mbak Ijan tinggal juga, Mbak Tati. Sunai di Bapak Gunar tinggal juga ya, Mas Arpanto, Mas Aladin, Mas Ari, Pak Yante.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mas Wahid Jait, buat Pak Lera Hidi juga ya, Mbak Mis, Mbak Abu, Mas Yona, Bang Sono. Buat siapa lagi tuh? Bunda Fitri, Mama Papa Kesa juga, Bang Sudirbo, Yuk Lina, Mbak Putri, dan Pak Lawang ya, Bang Putranya juga, dan Pak Lawang, Papa Rantika, Ustaz CS, buat siapa lagi tuh, Bang Anwar, ya, Bang Epi Apur, Bang John Wajah, Bang Riko, Rita Barmani, ya, Mama Papa Atunya juga, buat Kenirasiknya juga, ya, Mama Paiza, teman-temannya jalan, Mbak, yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya.
1: Amin, terima kasih banyak Mama Angel, sehat selalu juga, selamat beraktivitas kembali.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Mama Angel nih pagi ini udah nongol duluan ya. Ada teman jadi nyaman. Dina puterin Mama Angel ditungguin aja nih. Ada dari Tasya DA7 ya. Kalau soal lagu baru emang Mama Angel ini paling update ya. Yaudah kita lanjut lagi Sobat Citra. Ada siapa lagi nih yang udah nungguin di via telepon? Langsung aja kita angkat telepon dulu.

0: Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng.
1: Kedua-duanya sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Kalau tadi Mama Angel nih ada kembarannya, ada Mama Devan ya. Nah, gimana kabarnya Hah? Mama Devan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak
0: Dina. Sehat, alhamdulillah sehat juga dong. Lagi ngapain nih Mama Devan?
1: Habis beberes, nelpon Mbak Dina.
0: Habis beberes, terus nelpon Dina. Gabungan dulu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Absen dulu, berarti udah siap nih pantunnya nih.
1: Apa, Mbak?
0: Udah siap pantunnya berarti kalau ada gabungan.
1: Udah lah.
0: Udah, yuk langsung aja pantun dulu gimana?
1: Ya, coba-coba ya, Mbak.
0: Oke, gimana tuh?

0: dukung Korea Selatan.
1: Waduh, cakep.
0: Kamu dukung Jepang.
1: Mm-mm.
0: Walaupun kita mantan, tapi aku masih tetap sayang.
1: Au, au, au. Mantannya kan sekarang jadi suami. Enggak, kalau Dina mbak, mantan udah buang ke laut gitu ya.
0: Mantan tenang aja mbak.
1: Bercanda, bercanda. Harus tetap berhubungan dengan baik. Ada lagi gimana tuh?
0: Kamu jauh, jarang bertemu.
1: Cakep.
0: Aku menunggu di atas papan. Sekolah menuntut ilmu. Bekal hidup masa depan.
1: Waduh, adem nih motivasi ini. Ya udah, ada lagi gak nih?
0: Udah mbak, itu aja.
1: Oke, itu aja, lanjut deh lagunya. Mama Angel mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya Revina aja mbak, bisa gak?
1: Apa tuh, judulnya?
0: Judulnya Sekujur Bangkai aja mbak.
1: Sebujur Bangkai?
0: Iya.
1: Oke, dari Revina Alvira ya.
0: Iya.
1: Lanjut salamnya dulu Mama Angel buat siapa aja, kuy?
0: Mama Angel.
1: Hah? Eh, astagfirullahaladzim ya Mama Devan. Aduh. Saking miripnya gitu kan. Ya kata Dina saking miripnya gitu kan. Lanjut ya Mama Devan, mohon maaf ya.
0: Salam sapanya buat Mama Angel tadi dan buat semuanya aja tadi udah absen sama Kak Bijay pagi.
1: Oh gitu, barangkali mau absen lagi gitu kan, ada spesialnya gak nih?
0: Buat semuanya aja mbak, tanpa terkecuali, okay. Nanti satunya gak cukup.
1: Terima kasih banyak kalau gitu Mama Devan. Ada takut salah lagi nih.
0: Spesialnya buat mbak Dina, udah sehat umur, murah rezekinya di tengah dunia ya mbak.
1: Amin ya Rabbal Amin, terima kasih banyak. Sehat selalu juga buat Mama Devan dan keluarga tercinta.
0: Terima kasih kembali mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mama Devan ya. Aduh, takut banget nih salah lagi kan. Jadi mamanya dipanjangin dulu sambil mikir nih, Mama Devan apa Mama Angel? Karena emang Dina sering banget keliru nih antara Mama Devan dan Mama Angel, karena emang mirip gitu ya. Gak tahu siapa Dina yang belum terlalu mengenali suaranya, atau jangan-jangan memang ini saudara kembar yang tertukar gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mama Devan atas waktunya. Diputerin, ditungguin aja lagunya, nanti Dina puterin dari Revina Alvira. Next, Sobat Citra, satu penelpon lagi. Ada siapa nih yang udah nungguin di via telepon? Udah siap pantunnya? Ready, go! Kita angkat lagi. Halo Citra Gongseng.

0: Citra Gengseng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Citra Gengseng, passwordnya
1: apa mbak? Passwordnya lupa nih mbak.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nah, ada siapa di mana nih?
1: Dengan Putri.
0: Ada?
1: Empat Lawang, mbak.
0: Dari kawasan Empat Lawang. Namanya siapa, mbak? Ini di...
1: Mbak Dina.
0: Ah, ini mau dipanggil Mama, Tante, Mbak, Ayu, Teteh, apa nih?
1: Mbak Baila.
0: Mbak Baila.
1: Mama belum, Mbak
0: Yang. Oh, belum Mama. Oke, Mbak siapa? Mbak Kusri?
1: Putri.
0: Oh, Mbak Putri. Kalau Kusri tadi mirip sama nama uak saya itu, Mbak Kusri gitu kan. Ternyata ada Mbak Putri dari kawasan Empat Lawang ya.
1: Iya.
0: Mbak Putri, sebelumnya udah pernah gabungan belum nih bareng Dina?
1: Sering banget.
0: Oh, udah sering. Waduh.
1: Nah, Mbak Dina apalagi Danja.
0: Aduh, ini Dina pangling nih ya. Kalau gitu Mbak Putri udah pernah gabungan, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah, semoga baik selalu ya. Ini pagi-pagi lagi ngapain nih Mbak Putri?
1: Lagi nyantuy.
0: Nyantuy aja, lagi di musik ya. Dengerin musik dari Radio Citra gitu kan ya.
1: Ya, monitor terus tapi keriting.
0: Monitor jadi, terus keriting jarinya sesuai gabungan rebutan ya.
1: Ini
0: rezekinya nih bisa gabungan kan ya siang hari ini. Lanjut deh yuk pantun dulu Mbak Putri, gimana pantunnya?
1: Apa ya?
0: Apa ya pantunnya ya, bebas aja yuk.
1: Cantik cuaku mah.
0: Cakep.
1: Mbak Dina yang cantik, siapalah yang punya?
0: Waduh, 1.2. Dina yang cantik punya ayah bunda.
1: Oke lah.
0: Oke lah gitu ya. Lanjut ada lagi pantunnya?
1: Habis tak?
0: Habis ya, besok lagi ya. Lanjut kalau gitu lagunya lagi. Mau dengerin lagu apa nih lagunya?
1: Dulu. Yes, lagu mbak ya?
0: Iya lagunya, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Ludia.
0: Apa?
1: Ludia dan judulnya Ludia.
0: Ludia?
1: Iya.
0: Oke, Dina puterin ya. Ludianya ada enggak ya? Itu dangdut lama ya Ludia ya?
1: Iya dangdut, itu dari Irfan Mansur S atau dari siapa lah?
0: Sebentar, Ludia, Dina puterin recycle terbarunya boleh?
1: Silakan. Okay. Yang penting Ludia.
0: Siap, lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Dina, sehat selalu. Mama
0: Angel,
1: Mama Depan, Mbak Bus, apalagi
0: siapa lagi?
1: Pak Rudy di dekat ibu, sehat selalu. Apalagi Mbak Fatima, Di Widianti, Mbak Manisla, Mas Aladin, Mas Hartanto, Mas Harmono.
0: Oke.
1: Hanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Lagunya mbak?
0: Ada, siap Dina puterin ya. Oke, terima kasih kembali.
1: Halo, gantinya dong.
0: Amin. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Putri dari kawasan Empat Lawang ya. Lagunya ada Ludia. Ludia, Ludia, enggak gitu ya lagunya ya. Dina puterin ya, ditungguin aja lagunya. Ini lagu pertama udah ready, ada teman jadi nyaman dari Tasha DA7. Langsung aja Sobat Citra, kita hibur Sobat Citra semua di pagi menjelang siang hari ini sambil bergoyang senggol bareng Tasha DA7. Dengan lagunya Teman Jadi Nyaman.

0: 102,6 Citra FM.
1: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen

yang mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarulus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarulus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarulus drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra.

0: 102,6 Citra FM.
1: Ntar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak, coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang,
9: meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
10: 102,6

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Kan ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS
2: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: 102,6 Citra FM.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herba lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

Sobat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggar, dan masih bareng Nina di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Hai, jangan malu-malu, ini udah di menit 45 dari jam 11 menjelang siang. Masih ada kesempatan buat Sobat Citra semua ya, kurang lebih 15-20 menit lagi untuk gabungan ke via telepon. Dan jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Langsung aja kita angkat telepon yuk. Ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya? Halo Citra Gengseng.

0: Citra Gengseng.
1: Lagu dan pantunnya mendong banget, favorit lali mbak.
0: Aha, jika 26 sehat tulang kuat mendong.
1: 26 sehat tulang kuat mendong banget.
0: Ada Ki Amir, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, mbak Citra sehat ya.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Ki Amir.
1: Ya, kabar
0: kapan mau kesini lagi?

0: lagi, Kamir?
1: Kira-kira kurang lebih seminggu lagi lah ya.
0: Oke, seminggu lagi, siap ditungguin deh ya.
1: Iya, apa baru ini saya masih anak ya.
0: Masih anak.
1: Dapat kenal uangnya, tapi uangnya urung temu, Mbak Dina.
0: Oke, dihubungin terus pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, ya lanjut ke Amir deh, pantun dulu, gimana pantunnya hari ini?
1: Oh, masa pantun ya?
0: Iya, Ing.
1: Jalan salam ke Malaka.
0: Cakep.
1: Tidak lupa beli kelapa.
0: Aha.
1: Ya, ini apa tuh hari kemerdekaan sudah tiada. Kita tinggal nunggu hari selanjutnya.
0: Oke, ada lagi nggak nih?
1: Satu aja lah.
0: Satu aja.
1: Saya kira nggak masuk tadi, Mbak Dina.
0: Gimana?
1: Saya kira telepon nggak masuk dari tadi, aneh banget. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya udah lanjut lagunya. Ki Amir mau dengerin lagu apa nih?
1: Ya, yang kali-kali menyalak lagu nih Mbak Rita Sugiarto.
0: Apa sudulikum?
1: Apa ya sini? Lupa loh.
0: Gimana lagunya, gimana?
1: Kondisi sing liriknya anak apa ya? Lupa loh.
0: Nah gimana? Dina mau muterinnya, nggak tahu lagunya.
1: Apa Dina? Apa tuh? Tak sabar.
0: Nggak tahu lagu. Dina tawarin aja nih ya, siapa tahu ketemu judulnya. Nih dari Bunda Rita Sugiarto ada Ikhlas, ada Cerai, ada Rambate Rata Rayu, ada Cinta Berbisa, ada Kau Campakkan, Kau Campakkan. Ya semoga aja ini liriknya ada tak sabarnya ya.
1: Iya.
0: Lanjut ya, salamnya dulu Ki Amir buat siapa aja nih?
1: Ya, salamnya untuk Mas Wahyu, Mbak Mi,
0: okay.
1: Mas Aladin Artanto, Mas Arifulo, terus untuk Pak Royci sekeluarga besar, Mas Bijainya. Oke, ke ibu-ibunya ya.
0: Oke, lanjut.
1: Untuk Mbak Fatima, Mama Angel, Mama Olif, terus Bu Sumarmi, Mbak Kus, Mbak Wijanti, Artis Pak Artis, terus sama Bu Junaidi. Mama Isla sudah tadi ya?
0: Belum.
1: Oh ya, Mama Isla ya. Mama Isla, terus Tanggo Pak Haji yang ada di Mas Artanto ya, pokoknya ada juga. Terus untuk Mang Iwan Bengkel yang dileting, Tanggo Biunge, juga untuk Nini Raga Runting, dan juga untuk seluruh pendengar Radio Citra di mana saja berada. Selamat beraktivitas, terima kasih selalu. Ya, anak lalu cinting Mbak Fatin Ano Mbak.
0: Apa tuh?
1: Ini Tanggo yang di Sukorjo, untuk Pak Dirito, Mbak Detri, Mas Dwi, Mbak Tri, terus Tanggo yang pabrik apa tuh Benginang ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Juga untuk Biro sama Biatin. Selamat siang dan selamat mendengarkan, dan untuk seluruh pendengar Radio Citra mana saja berada, semoga sehat ya selalu.
0: Amin.
1: Hari ini sudah habis merdekanya ya.
0: Gimana?
1: Iya. Bulannya sudah habis merdeka, ini tanggal 1.
0: Iya, merdekanya udah lewat kemarin ya.
1: Iya, oke lah kalau gitu.
0: Udah di September nih. Oke, terima kasih banyak ya, Amir.
1: Ya, selamat aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya, Amir, dari kawasan Sukadana. Ditungguin kedatangannya ya. Ya, Rasul setia agar rilis nih ya. Jadi buat sahabat Citra, kalau gak mau jauh-jauh ke radio, langsung aja hubungin ke Amir tuh, nanti datang sampai depan pintu tuh agar rilis. Kita lanjut sahabat Citra, yuk ada siapa lagi nih? Satu menelpon terakhir di perjumpaan siang hari ini. Halo Citra Gongseng.
2: Halo
0: Citra Gongseng, passwordnya
2: Gongseng. Yang selang sehat kuat nendang banget.
0: Ada siapa di mana?
2: Dari kawasan Sukarame, Pak.
0: Sukarame, namanya siapa?
2: Pak Rantika.
0: Ada Papa Rantika, gimana kabarnya hari ini, Papa Rantika? Nah,
2: sehat walafiat, kabar mbaknya sendiri.
0: Alhamdulillah sehat bahagia. Nah, ini mepet udah lah waktunya ya. Kita lanjut pantun dulu ya, gimana pantunnya?
2: Pantunnya.
0: Aha.
2: Coba dulu, Mbak.
0: Yo,
2: gimana? Jalan ke kota Jawa.
0: Cakep.
2: Tidak lupa ke Jakarta. Kalau kita berusaha agar dapat meraih cita-cita.
0: Siap, betul banget. Lanjut lagunya ya, Papa Rantika. Mau dengerin lagu apa nih, Pak?
2: Lagu-lagunya dari itu Mas Hantaran aja, Pak.
0: Dari Mas Hantaran?
2: Ya.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya dulu yuk buat siapa aja.
2: Salamnya untuk Mak Angel, Bunda Fitri, Ibu Fatima, Bogol, Harimanto, Om Aisa, dan untuk semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja, ada spesialnya kali buat siapa? Nah,
2: spesialnya untuk Mbak aja. Logiat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Rantika dari kawasan Sukarame, terima kasih banyak. Saya selalu ditungguin aja lagunya. Dan ya Sobat Citra, kebetulan Bapak Rantika jadi penelpon terakhir ya di perjumpaan pagi menjelang siang hari ini. Ini 7 menit lagi udah siang nih, jam 12 siang nih. Dan ya waktunya Dina pamit undur diri ya, untuk menemani Sobat Citra semua di pagi mulai jam 10 tadi sampai jam 12 siang. Ada dua lagu terakhir yang bakal Dina puterin untuk menemani Sobat Citra semua. Dan 2 jam ke depan masih ditemenin lagi sama Nani di Campur Sari Sapore. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gangseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

begitu juga masa muda, tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihat.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Catur Indonesia, Catur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus 1,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya.

Galatus 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani,

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepangge malih siang menika kalian Dina nggih. Lan kene iki siang menika Dina badhe ngrencangi malih nggih panjenengan sami mirengake tembang campur sari nyambi layeh-layeh nyambi menjelang tidur siang nggih ajeng sare niki monggo men tambah nikmat tambah nyenyak nggih leh dilem.

0: Ya monggo Dimas Dajeng niki sinten siang menika ingkang badhe nyuwun tembangi diaturi saged guyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Ampun kesopen pasote siang menika campur sari sak pore agar rilus drop marem tenan. Ya monggo diaturi. Halo campur sari sak pore. Dereng terhubung sayang temenan yuk monggo jajal diaturi malih yuk. Halo campur sari sapore
1: dari Lusdrop marem tenan
0: marem tenan kale Mbah Mis niki sepertinya
1: nggih Mbak Dina.
0: Oke pripun kabare Mbah Mis?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Tapi pripun
1: nggih Mbak Dina nggih sehat.
0: Oh nggih alhamdulillah sehat nuki Dina Mbah Mis. Mbak Ede sehat mboten?
1: Nggih alhamdulillah sehat Mbak Ede.
0: Sehat sedanten nggih alhamdulillah. Niki tasih nyapa Mbah Mis?
1: Tasih ngopi niki tasih ngelingke Mbak Dina siaran di Campursari.
0: Wes jan cocok tenan nggih ngopi nyambi campur sarian niki. Heeh, ya diaturi Mbah Mis tembangnya aja mirengake tembang napa?
1: Aru doyang mawon anu Mbak Dina.
0: Waru-waru doyang nggih. Tak puterane salam Rian ya Mbah Mis diaturi kagem sinten.
1: Oke, salami kangge keluargane Pak Rohidi mugi-mugi sehat kangge Kang Wahyu, kangge Mas Arif. Kangge Mas Adwalu ya kangge Budi Sumarmi, kangge Mama Isla, kangge Kang Harmono, kangge rencang-rencang kerja niki teng pondok niki anu Mbak Dina.
0: Teng pondok?
1: Nggih.
0: Oh nggih, sing semangat leh nyambut gawe siang menika.
1: Nggih, Mbak Dina, nggih.
0: Wah, semangat kabeh niku.
1: Ini kan nggih Pak Putris niki nggih tempat tergosong mugi-mugi sehat Pak Putris nggih tadi teng bolan nggih.
0: Amin.
1: Mawon nah, Mbak Dina.
0: Heeh, wonten malih spesiale?
1: Nggih Mbak Fatimah kangge Mbak Widianti kangge Mama Depan nggih. Kumawon Mbak Dina.
0: Nggih kumawon.
1: Spesiale kangge Mbak Dina nggih, mugi-mugi sehat selalu Mbak Dina nggih.
0: Amin ya Allah. Matur nuwun Mbah Mi sehat selalu nggih. Mugi-mugi lancar usahane
1: sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten Mbah Mis niki tasih ngopi-ngopi siang-siang suasane panas pon. Wis tambah panas pokoknya iki disuguhkan kopi panas nggih. Ya men mboten ngantuk ya Mbah Mis ya kali rencang-rencangi sing semangat mugi-mugi lancar aktivitas siang menika.

0: mangga diatur malah Dimas Dajeng sinten malih badhe nyuwun tembangi. Halo campur sari sapore.
1: Campur sari sapure agar ini drop marem tenan.
0: Marem tenan. Iki saking Trikarya sepertinya nggih.
1: Ya sepertinya kayak tangi melek.
0: Tangi melek alasan Pak Nyono. Tangi melek terus gabungan ngono Pak Nyono.
1: Tangi melek terus gabungan.
0: Mau keri pokoknya pripun kabare Pak Nyono saya mboten.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya kudune sehat selalu Pak Nyono. Lajen. Nah, iki tangi melek apa agendanya niki Pak Nyono?
1: Agendanya apa ya? Iki ada anaknya dari apa
0: setiap. Oh, wonten anake.
1: Ada tamu lah
0: ngono. Oh, tamu nek keluarga dhewe dudu tamu niku.
1: Keluarga dhewe kok.
0: Lho, keluarga dhewe angkanan ngono.
1: Heeh.
0: Oh, nggih sugeng siang anake Pak Nyono.
1: Heeh. Oh. Mungkin malam tilem ya, Mbak.
0: Oh, tak tasnya tilem. Diguga Pak, diguga. Kau ngurangnya sampur sari ini gini. Ada
1: mitos bahaya. Yang menutup sih kalah.
0: Gae monggo istirahat Rian. Gae. Ya Pak Nyono diaturilah tembangnya. Pak Ajeng merengek tembang apa?
1: Tembangnya apa ya Yos?
0: Pengennya
1: rendel-rendel nih
0: Yos. Napa?
1: Biasanya kan rondo.
0: Iya, nek Pak Nyono ngono biasanya rondo teles rondo anyar, rondo ngarep
1: apa? Rondo Banyuwangi neng ora,
0: Pak? Napa?
1: Rondo Banyuwangi neng
0: ora. Rondo Banyuwangi jajal tak golekane riye. Rondo Banyuwangi aduh men Pak golek rondo Banyuwangi, Pak.
1: Rondo Banyuwangi iki kok api-api.
0: Alasan Pak Nono, yuk sambil salam-salame tak golekane tembangi, monggo.
1: Salame kanggo Mbak Mis mau, piye kabare Mbak Mis?
0: Sehat niku mau.
1: Terus kangge Mas Aladin, Mas Tanto, Mas Aris mau nang proyek kok yo ora mampir.
0: Nggih.
1: Terus kanggo Mas Harmono, kanggo Bayu Cai, kanggo Mbak Wijianti, Mbak Yanti, Mbak Pus, Mbak Fatimah. Mama Desan, Mama Joko iki sitae.
0: Mama sinten? Mama yang di rumah.
1: Kanggo mama-mama, kanggo mbak-mbak, kanggo nenek-nenek, kanggo kakek-kakek kuabek wae lha.
0: Nggih, spesiale wonten.
1: Mbak lagunya neng.
0: Wonten niki saking Intan Caca tak puterane.
1: Oh iya iya ya wis. Mangga Mbak spesiale kanggo Mbak Dina wis sugeng ngaya tugas mawon sugeng siap. Nggih.
0: Siap matur nuwun Pak Nyono, dintani mawon temen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nyono, niki siang menika ajeng mirengake rondo Banyuwangi. Dintani mawon nggih Pak saking Intan Caca niki tak puterane mengke. Langga setunggal malih yuk Dimas Dajeng sinten malih badhe nyuwun tembangi monggo dihaturi. Halo campur sari sapore.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Kali Mbak Cindy niki nggih.
2: Kali Bu Junaidi Batina.
0: Oh Bu Junaidi wala Bu Lojan Pangling niki sampun dangu dereng gabungan malih.
2: Nggih.
0: Nah, apripun kabare Bu Junaidi?
2: Kabare sehat. Alhamdulillah Mbak
0: Dina. Alhamdulillah ya kudu sehat ya Bu ya. Nah, tasnya apa niki Bu? Cuacane jan panas e pol lho.
2: Masih kletakan Mbak Dina.
0: Kletakan ngedep kipas angin kudune.
2: Nggih.
0: Heeh, sakur. Kletakan kipas anginan campur sarian komplit. Oke. Ya, tinggal tilem nggih Bu nggih.
2: Ya turu pake lagune.
0: Nggih, monggo diaturi tembangnya Bu ya, jeng mirengake tembang
2: napa. Lali janjine mawon.
0: Lali janjine ditake Bu nek dilalekne Bu. Salam Rian diaturi kagem sinten?
2: Salame kangge Pak Muslim, kangge Bang Idin, muka sehat lalu. Kangge Mbak Fatima, kangge Pak Yato Kapalkan, Mbak Erma, Mbak Angel, Bunda Fitri, buat Tiwani, Mbak Oko, buat Pak Yato Kapalkan, buat Mas Edi Semangun, buat Mas Harmono, Mas Suratno, buat Mas Alatno, Pak Yono, Pak Harmono, buat Pak Amir, buat Pak Karti, Bu Karti, buat yang ada di Kisah Satu nih yang punya radio, Mbak Nasir, Mbak Sadin, buat Pak Basri, buat buat Pak Sudirman, buat Mama Depan, Jahit, buat Mak Ardianto, buat Putri Putra di Palawang, buat Mama, buat adikku Dendi Novi Sumini, Mbak Tria, buat semuanya aja Mbak Dina.
0: Spesialnya wonten kagem sinten, Bu?
2: Spesialnya buat Mbak Dina, semoga sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya
2: Allah. Terima kasih atas waktunya Mbak Dina.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi saking kawasan Paku Alam, matur nuwun sehat selalu Bu Engge, sugeng siang sugeng leyeh-leyeh. Ya monggo Dimas Dacan iki wae sareng-sareng mirengaken riyen tembange niki sampun wonten waru-waru doyong saged menghibur Dimas Dacan sedaya ngerencangi aktivitas panjenengan sedaya men tambah semangat men tambah nikmat mirengake campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

Dala Teskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

Pagi, malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya, aku tuh tiap hari sebelum tidur, minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka, ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: PSAC Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
5: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yuk bingung arep tak kulu apa tak oseng.
4: Dah bang bayi papa. Gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong Prokanda. Produknya Agarilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
6: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah

Lato Sekali Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Katersenang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: ada ini.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Setugalatus kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Satunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain.

sulit di antara manusia, maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk pengkhianatan.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549.

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa

gejalanya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguat

0: pada otak.
1: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan.

0: Si alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Oke, Sobat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan yang masih bareng Dinani pastinya di siang menjelang sore hari ini kita di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Nostalgia nih, ada benci bilang benci dari Santi Mendep ya penyanyinya nih. Kita nostalgiaan kali ini yang suka dengerin lagu dangdut-dangdut lawas, dangdut lama. Yuk rapatkan barisan bareng Dina di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau. Langsung aja Dina kasih kesempatan lagi untuk sahabat Citra yang mau gabungan. Kalau tadi campur sari gak kebagian, gongseng gak kebagian, kita harap kali ini kebagian ya.

0: Oke Sahabat Citra, sebelum angkat telepon mau ingetin lagi nih informasi buat Sahabat Citra semua konsumen setia Agarilus. Masih tersedia promo Agarilus Drop. Untuk pembelian satu produk Agarilus Drop mendapatkan dua. Jadi beli satu isinya ada dua gitu ya. Jangan sampai salah kaprah nih. Beli satu dapat satu, jadi yang dibawa pulang ada dua. Yang satunya ukuran standar, yang satunya lebih mini. Ya, terkemas dalam satu kemasan. Jadi buy one get one hanya bisa didapatkan di Radio Citra FM Lubuk Lingga. Dan untuk promonya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya. Promo tersedia sampai ketersediaan masih ada. Harga normal bawa pulang 2 Agarilus Drop kan lumayan banget tuh ya. Sehat iya, dapat bonus juga iya. Oke, kita Sahabat Citra, kita lanjut yuk. Nagih janji nih, nanti pada nagih janjinya aku gak diangkat-angkat mbak teleponnya gitu ya. Langsung aja kita angkat telepon, ada siapa yang udah save di via telepon. Jangan lupa passwordnya Citra Batagor, madu hitam Agarilus, bener-bener pol puasnya. Halo Citra Batagor. PHP banget nih ya, udah diangkat malah dimatiin. Kita coba lagi. Halo Citra Batagor.
1: Aduh hitam Agarilus. Benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Ada Mbak Ida, Mbak Dina.
0: Mbak siapa?
1: Mbak Ida.
0: Mbak Ida.
1: Ya, di Blitar.
0: Dari kawasan Blitar Curug. Oh, temannya Mbak ini ya, Mbak Fatimah ya.
1: Ya, tetangganya Mbak Fatimah.
0: Hampir lupa diriku Mbak Ida. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat selalu, bahagia selalu. Lagi ngapain aktivitasnya nih Mbak Ida?
1: Lagi duduk-duduk nih Mbak.
0: Duduk-duduk aja, udah pada masak belum?
1: Belum Mbak.
0: Belum, ya nyantui aja kali ya, nanti aja gitu ya.
1: Ya udaranya panas banget ini.
0: Oh betul sekali, udaranya mataharinya terik luar biasa. Ya sama-sama kita, kalau sehabis ibadah, habis sholat, jangan lupa doa minta diturunkan hujan ya. Karena emang sekarang asap pun sepertinya sudah sampai sini nih ya. Sedikit berkabut gitu ya kalau pagi-pagi menjelang siang. Kayak mendung, ternyata gak mendung, gak hujan gitu. Yuk lanjut deh Mbak Ida.
1: Ya.
0: Jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih. Biar gak dehidrasi. Oke lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Nada-Nada Cinta, bisa gak Mbak?
0: Nada-Nada Cinta dari mana tuh? Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya?
0: Lagu dangdut, lagu apa tuh?
1: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut ya, oke bisa deh kalau dangdut mah ya, Dina puterin. Salamnya dulu lanjut buat siapa aja Mbak Ida?
1: Salamnya buat keluarga aku, semoga sehat selalu. Buat fan Citra, jangan lupa senggolannya. Buat Mbak Dinyanya, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali
1: ya, Mbak.
0: Oke, sama-sama. Mbak Ida dari kawasan Blitar Curup. Lagunya Nada-Nada Cinta ya, Dina puterin dari Evita Mala. Kita lanjut Sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya? Halo Citra Batagor.
2: Yuk kita Agarilus, benar-benar pol puasnya. Assalamualaikum lagi Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam lagi Mama Devan. Balik lagi nih Ma.
2: Iya Mbak Cantik.
0: Bener nih ya Mama Devan ya.
2: Iya sayang.
0: Nanti salah lagi gitu. Lagi ngapain nih Mama Devan?
2: Barusan ngangkat jemuran Mbak.
0: Ngangkat jemuran, jam segini udah diangkat aja. Gercep banget nih Mama Devan.
2: Ya udah kering Mbak.
0: Oke biar bisa nyantai gitu ya Ma ya. Gimana?
2: Nanti jeblok.
0: Nanti jeblok ya. Soalnya ini warnanya luntur gitu ya. Biasanya kalau terlalu lama ya. Ya udah lanjut.
2: Udah makan Mbak Dina?
0: Udah dong, alhamdulillah. Sudah makan, sudah kenyang ya. Tinggal menyapa Sahabat Citra aja nih kali ini.
2: Mbak tinggal di Megang ya?
0: Gimana?
2: Mbak sekarang di Megang atau di Lubuk Lingga?
0: Sekarang di Radio Citra nih Ma.
2: Enggak maksudnya itunya, sekolahnya.
0: Sekolahnya Dina udah lulus dong, Ma. Mama Devan sayang cinta.
2: Sebut panjang ya, Mbak.
0: Ada deh rahasia ya, nggak bisa kalau di sini Dina sebutkan ya. Besok tanya langsung aja kalau kita ketemu ya. Yuk lanjut deh lagunya, Mama Devan mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya kok lagi seneng sama Revina ini, Mbak.
0: Sama Revina lagi, lagu apa tuh?
2: Jelas retak aja, Mbak.
0: Apa?
2: Jelas retak.
0: Bisa diulangi apa?
2: Gelas yang retak.
0: Gelas yang retak. Oke, Dina puterin deh gelas yang retak ya. Lanjut, salamnya dulu buat siapa aja yuk.
2: Salamnya buat Bapak Muslim sekeluarga, Pak Amir, Pak Widi sekeluarga. Buat Pak Yanto Tampalban, Mas Hartanto, Mas Alading, Mas Sarip, Mas Wahyu Jahid, Harmono, Mbak Widianti, Mbak Kus, Mbak Fatimah.
0: Oke.
2: Mbak tadi yang tetangga semua, Mbak Fatimah tadi. Junaidi. Buat semuanya aja, Mbak, tanpa terkecuali. Oh iya, Mama Islah, Mas Suri, Mama.
0: Oke. Ada lagi?
2: Mama Angel, Mama Irma. Udah buat semuanya aja, Mbak, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap kalau gitu. Ada spesialnya nggak nih, Mama Devan?
2: Spesialnya Mbak Dina aja lah, tugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati, Mbak ya.
0: Siap, terima kasih banyak Mama Devan. Ditungguin aja lagunya.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mama Devan dari kawasan Merasi Wonorejo. Ditungguin aja gelas yang retak ya. Mintanya dari Revina Alvira nih. Dina siapin ya, ditungguin aja. Oke, sahabat Citra, satu menelpon lagi. Ada siapa nih yang udah stay di via telepon? Halo Citra Batagor. Citra Batagor.
3: Pol, benar-benar pol puasnya.
0: Oh, puasnya ada siapa di mana?
3: Masa lupa suaranya, Mbak.
0: Oh, ada Pak Harmono. Gimana kabarnya Pak Harmono?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Pak E?
3: Lagi nyantai, Mbak.
0: Nyantai.
3: Siaran.
0: Alhamdulillah bisa nyantai-nyantai ya sambil radioan nih. Yuk lanjut, mau dengerin lagu apa nih Pak Harmono?
3: Lelaki, Mbak.
0: Apa?
3: Lelaki.
0: Lelaki. Waduh, ini lagunya Pak Harmono nih, laki gitu kan ya. Dari siapa nih lagunya, Pak E?
3: Yang ori dari Roma, Pak.
0: Oke, siap Dina
3: pun. Ya, salam-salamnya buat Mama Devan tadi, buat Bapak Dima, buat Pak Roydi, Mbak Mes, buat Pak Yono, buat Mas Bayu Jain, Mas Hati Waluyo, buat Mas Hartanto, Mas Hati Pulas, Mas Aladin, buat Mas Parmen, Mas Junaidi, buat Mas Nendi, buat Mas Sumarno, Mas Suratno, buat Mama Isla, Bu Sumarni, buat Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Farija, Mbak Cindy, buat Mama Angel, Bunda Fitri, buat Mbak Erawati, buat Putri Mbak Lawang, buat Papa Rapinka, buat Mama Anugrah, buat semuanya aja lah, Mbak, dari asal berjalan dibungkus jadi satu.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih, Pak Harmono?
3: Spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas aja.
0: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki dari Roma Irama nih, Bang Haji nih ya. Jangan macam-macam ya. Dari Bang Haji Roma Irama ya. Ada lelaki Dina puterin, ditungguin aja Pak Harmono. Selamat berleyeh-leyeh, berleha-leha.

Oke sahabat Citra, langsung aja kita puterin dulu lagunya ya. Ada Nada-Nada Cinta dari Evie Tamala. Ini emang pendengar Radio Citra ini suka nostalgiaan gitu ya, dengerin lagu-lagu lama karena emang dangdut klasik itu enak banget didengerin. Yuk langsung aja kita puterin dulu lagunya. Ini dia Nada-Nada Cinta Evie Tamala.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

102,6 FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: kan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abi ki cuman nganurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui. Ya.

0: 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak
1: mah apa?
0: Patut tak cek mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya.
1: Buat nama etah.
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah. Nyabi etah isuk. Saacan tuang etah diminum 15 tetes. Terus tak solat lohor etah diminum dari 15 tetes. Tak solat asar 15 tetes.

0: bungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Loh sekitu wae lah ti abdi. Ulah po, nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Kali ini saya mau bicara kepada orang lelaki untuk ya berbuat sebagaimana mestinya terhadap kalau ngelihat perempuan gitu loh. Oke.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM,
4: Citra FM,
3: Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi

0: Bahasa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Silampari.

0: kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etama Premium, dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Premium. Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Cita FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
11: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

apa dia yang ditiup angin melayang gale tuh mang. Oh, hujan angin. Ya iyalah kalau macam itu ya. Ngomong-ngomongin hujan nih, lama deh hujan ya. Sumur lah kering gale. Nah, ya Allah itu hanya Robi ya. Gicang lah hujan ya. Pok banyaknya somo ya, heto ya. Pok wong gicang bepenyap ya. Pok rumah pade. Ididil ya. Bagaimana lor, kamu yang kekeringan angkat tangan. Namun kita harus penuh dengan kebahagiaan kudai petangka ya. Berendang mahamai harata suai koma namanya Pak Emlo Bok Lingga Radio Citra. Langsung saja bergabung dengan Juna Gokka Gok 0733 45 1977. Jangan lupa password hati nih Citra hilang pari petang pade nian ya. Oke mana haligi Citra hari petang pade nian. Gok mana Gok Radio Citra channelnya 102 koma namanya Pak Emlo Bok Lingga. Gabungan siapa? Dengan Juna Kemila. Oh, manja ya. Yalah kalau macam itu kita dengar kode lagi lagu hujan angin kak. Nanti kita gabung lagi tetap lagu amai gue harus sesuai komen namanya Pak Emlo Bok Lingga Radio Citra.

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anda ini.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
7: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
7: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
7: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
10: Citra FM Lubuk Linggau.
9: Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, buat jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau jujur si Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan

0: Menpom dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
17: So

0: sosialisasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

Harap sesuai kamu nama FM Lubuk Linggau Radio Citra Citra Hilang Pari Petang Padek Tegela bergabung dengan nama Igo Radio Kesayangan Pongagel ya. Petang kali ini bersama tabuhan-tabuhan dari budaya Hilang Pari. Kalau dia Citra Hilang Pari Petang selama beberapa jam ke depan akan ngajak Ponga untuk bergelut dengan budaya kita yang Padek Tegela dan juga ya pacak pule Pongagel ya tuh ya. Request salam sapa ya dan juga pacak pule Pongagel ya, hei tahu ya yang nak ngol lagu-lagu daerah atau request juga lagu daerah go 0733451977 dan juga go pia tok tok juna bahama Citra Hilang Pari Petang Padek Tegela.

0: Iya hilang pari celah di dindang be yang nak aku tepik nilai itu ya, tetapi banyak pula yang lain-lainnya pok ponga tuh senang ya. Jangan lupa ya, ponga tuh jadi wong yang tenang berdasarkan informasi yang ada ya, biar rubuh tuh tidak basing be nengok impuh impuh tuh ni akurat akan kita rangkum bahama citra bi boleh mes 100.6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Nah untuk pengagil ya, yang nak tahu kabar petangka nih ya, kita tuh ada kabar sang nama itu minyak ya. Karena minyak kak nih sabenaha itu naik honjo ya. Nah aku bae pening nak pakai minyak apa untuk motor tuh ya. Apa minyak sayur alternatifnya biar suaranya tuh lebih halus, lebih licin kayak itu kan. Apa kita nak pakai minyak urut biar motor kita tuh gak bisa capek. Jangan ya dek ya. Oke, pakailah Pertalit Pertamak ya, dan juga Pertamini. Pertalit Pertamak, Pertamini, apalagi Pertasol ya. Itulah yang aku tahu minyak-minyak nih. Yang lainnya tuh aku enggak pernah pakai minyak-minyak aneh-aneh. Oke, kalau untuk pengayang nak bergabung dan request lagu petangin itu spesial lagu yang ngobona liga itu adalah lagu daerah, lagu dosun ya, jadi jangan galak basing-basing lagu ya, jangan salah cocok salah benana, itu bahaya ya lur ya. Njik lagu dangdut ya, njik lagu pop ya, jangan salah. Nah sebelumnya kita nak angkat dulu di 0733451977. Halo, halama petang Citra hilang pari.
1: Hilang pari padeknya.
0: Padeknya. Dek apa yang mana ya?
1: Oh, nenek Wani di Kota Padangnya.
0: Nenek Wani di Kota Padang. Nama Lantu.
1: Oh, makan dong.
0: Oke. Makan apa yang gulainya?
1: Makan nasi. Gulai kacang hamil tahu. Gulai ikan nasi. Adalah gulai tepek.
0: Gulai nama lagi.
1: Adalah sambal petai.
0: Wih banyaknya ya, sambal petai, gulai tipe, hei tahu ya. Hei tu nak makan apa nak buka warteg ya? Segala menu nak ade, cocong di sikak, dak ade di kelai, ugi mana lah hei tu. Janji nak nopek jerky, janji nak nopek kawo, celah dia nak nopek nama-nama igu gak ya. Lanjut, kau selagu nama?
1: Lagu
0: Pas Poyo, Cong. Pas Poyo, Pas Poyo, kayaknya kalah apa ya?
1: Nah, pasti alat, Kak, dan lo tau dimana cocong kujungnya, bagi asal lo panjang umur kidenya, kalau
0: di SRT. Ada halam dari Irawan, Peksi, ya. Ada halam dari Meme.
1: Ya, salam kenal dari nenek ini,
0: tetap aja. Ya. Halo dulu, omong, halo dulu.
1: Halo dulu.
0: Ada salam nih nah dari siapa? Aku enggak tahu namanya nih, lupa. Cakra.
1: Tahu dong, ada dong.
0: Ada salam dari Cakra, cepetlah. Halo Cakra, gua tuh.
1: Cekak deh, yo.
0: Cakra, ceka.
1: Yo.
0: Jangan basing nih ngubah nama uang marah-marah aing ah.
1: Sampai
0: ya, dong. Ya, nenekku tercinta, salam spesialnya untuk siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, arah sesuai kamu namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi kuat-kuat obo yang lidu bergabung sang PUT, sang Tadang ya, Nenek Wani ya. Nah, ekel pengagil ya yang ada di Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Berir, Halatan, halamat petang dan halamat menengok ke arah sesuai kamu namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegelau. Tidak untuk wong Linggau bae lur. Pendengar kita kan ini sampai kemana-mana ke penjuri dunia ya. Jadi nak kirim salam sapa dulu untuk pengagil yang ada di Jambi, Empat Lawang ya, Muratara, Musirawas, Lakho, Pelaloh ya, SBI, SBU, Kota Padang ya, dan juga Bengkulu. Semoga selalu happy dan juga bahagia mendengar kadendang budaya Bahamaharatus Wekomenamu FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dulur, sekarang kita memasuki Citra Bibolemes ya, karena ini Juna juga penasaran dengan kabar dan berita yang siko ini ya. Semakin hari semakin kesini, hetuni sabanaha itu naik honjo ya. Celah di subsidi-subsidi lagi ya. Kemarin tuh waktu awal dia menjadi menduduki kepala negara Indonesia ini, Juna ingat banget hetu ya. Ia nepe subsidi PLN, jadi obo tuh cuma bayo setengah harga ya. Nah sekarang semakin nahai semakin kesini, harga BBM Pertamina terbaru 1 September 2026 resmi naik. Hekalah harga terbaru Go Sumatera Selatan. Duduy naik honjo, naik dong cakra. Oke, harus sesuai koma nama FM Lubuk Linggau dilansir dari linggaupost.co.id. PT Pertamina Patra Niagara resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku 1 September 2026. Dalam update harga hetuni, 3 jenis BBM non-subsidi tercatat mengalami kenaikan, sementara 2 produk lainnya masih stabil tanpa perubahan harga. Ya. Mengacu pada pengumuman resmi Pertamina, produk yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax Turbo, Deck Light, dan Pertamina Deck. Alhamdulillah ya, Juna jarang ngisi pakai turbo-turbo. Juna takut ngebut ego. Juna biasanya Pertamax aja ya. Mendak itu Pertalite, edede ya. Sementara itu Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 ya, dipastikan celade mengalami penyesuaian dan tetap dijual dengan harga leme. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niagara, Kitty Andora. Dulu aku itu ya. Makasih kau yang Rusli ya, kau yang Cakra ya. Ulang lagi lo maknanya nyebut nama dulu aku itu. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora. Itu nih negas ke bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi itu nih sudah sesuai keputusan dan regulasi. Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM non subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan juga Dex Light. Sedangkan produk BBM non subsidi lainnya, UG Pertamax 92 dan Pertama Green 95 cula dia mengalami penyesuaian harga. Alhamdulillah ya. Tak jadi obo nak marah ya gara-gara harga naik honjo tu ya lor ya. Ay macam pacak obo melenggang ya dak lor ya. Tapi setahu aku galak ngisi pertama itu kemarin harganya 12.000. Sekarang lah 16.000. Berarti naik lagi 4.000. Katanya lah naik lagi 600. 16.600. Haduh pening pala aku ya. Masa kita disuruh pakai motor listrik, mobil listrik, cak mana menda ati cucu anyo. Oke, ratus way komen nama FM Lubuk Linggau, itulah tadi informasi pertama tentang kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Ada Pertamina Turbo dan juga lain-lainnya. Untuk itu biar lebih gacor, ini kita putar ke dulu lagu Sukat Malang, Puk Ponga Dak Malang, dengan yang namanya kenaikan minyak ya. Jangan kemana-mana, tetaplah lagu amai gue ratus way komen nama FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Citra hilang pari petang pade, tegi.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak, coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Harap sesuai kamu namanya yang punya melubuk linggau Radio Citra. Hilang bari petang pade tegeliau. Hambai lubu betabungan lagu bu yang pade ya. Lagu sang Muci Rawas Bitu Hambilan ya. Salah satu objek wisata yang sangat indah dan nyata. Hasil peninggalan budaya yang saat ini masih terjaga. Nah, oh gak tahu dak tapan Batu Hambilan di mana? Nak tahu be apa nak tahu be lur. Nah, nilai Juna tepek tahu ya. Yalah kalau macam itu harap sesuai kamu namanya yang melubuk linggau. Kembali Juna layangkan ya kabar kriminal yang gara-gara hetu dak ditepi waktu untuk ngamen, dak ditepi, dak dikasih tempat untuk ngamen, hetu rela menyerang bus ALS. Nah ya, mujo pacak go tu ya. Oke, langsung bae berita bahama Citra Bibolemes kala dia dua orang yang serang bus ALS go lubuk linggau diamankan ternyata karena dilarang ngamen. Nah

lintas ke Lubuk Linggau. Sebelum Hetuni, berdasarkan video yang beredar go medsos, kedua orang Hetuni tampak menyerang bus ALS yang sedang berada go lampu merah simpang 4 Kenanga 2 pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Mereka tampak menusukkan gunting dan obeng ke arah dalam jendela bus. Ya Allah, anarkis. Main hakim sendiri, tidak tahu aturan, ya. Menusukkan gunting dan obeng ke arah dalam jendela bus, aksi mereka itu pun direkam oleh pengendara yang sedang berada go sana. Kapolsek Lubuk Linggau Utara Ibtu Sumardi Chandra dalam keterangan Hetuni menjelaskan setelah pihak Hetuni mengetahui ada video viral Hetuni langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui kedua E ngontrak go sebelah rumah di RT 4 Kelurahan Megang. Kedua E pun langsung ditangkap dan sekarang Hetuni menjalani pemeriksaan go Polsek Lubuk Linggau Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa awalnya Hetuni saat di SPBU Megang, Hetuni masuk dan mengamen go di dalam bus yang sedang melintas di Jalan Ahmad Yani. Namun dilarang oleh kernek. Sampai terjadi cekcok namun bus melaju meninggalkan kedua pelaku, hanya saja mereka tidak terima dan mengejar bus Hetuni. Lalu bus Hetuni berhenti di simpang 4 Jalan Kenanga dan mereka pun mengadakan aksinya, mencongkel dan juga menyayat ya jendela bus ALS. Ododo ya. Cak ini ya, susahnya nih cak ini ya. Tentu dong yang namanya mobil bus itu lah over kapasitas, biasanya itulah ngepas ya. Uang di dalam tuh nak tenang. Kalau memang gak dikasih kesempatan ngamen tempat lain kan lebih enak. Yang menetap dan berpindah-pindah, ngamen di tempat makan, ngamen di pinggir jalan, lebih asyik. Aman suara kita merdu dan bagus. Banyak yang agam, yang nepek sen ya. Heka obo ya, laju nak marah ya, laju nak ngutap hetu, laju nak kesing ya. Dak disuruh ngamen di bus ALS, laju nak nyayat-nyayat. Jad perangai ngocop wong cak tu ya. Itulah ya tempat tapan wong cak itu tuh yang dak beredukasi itu ya. Di situ di lapas bay ya. Paya mencak itulah ya. Dak agam aku mencak itulah ya. Jadi tukang seni tapi dak bijak, dak teredukasi ya. Malu-malu ide sebagai pekerja seni. Ede, ala ya, luar biasa kata-kata aku tuh. Jadi untuk kita pekerja seni, kalau bisa seni kita tuh jangan mengganggu, seni kita tuh menyatu, seni kita tuh mengajak, seni kita tuh menghibur ya, bukan mengubur. Nah itu sebagai tukang seni ya, syarat-syaratnya harus itu dulu ya. Tuh bisa Bunda Neri, halo ya. Kita salam sapa dulu ada Bunda Neri, ada Al, ada Tommy PGG ya, dan juga ada Aza dari Muara Beliti ya, penyanyi gitar tunggal ya. Ada juga ini siapa ya, di pojoknya tadi tuh ada kakak aku, dia minta salam ya, tapi wartel ya. Oke, dan juga lagi ini ada siapa lagi ya di pojoknya tadi nih, ada Sumarhan Anser, titip salam mekal keluarga di Serapu dan Muara Nilau, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Oke, yang nak kirim salam siapa lanjutlah di sini ya, di 0733451977. Ini ada yang request lagu Uma Uma Ayamku Leput. Ya ala ya ala ya ala ya ala ya ala ya. Serasa Rina Prana. Hei dede. Hei dem. Oh oi Uma Ayamku Leput. Ah ya ala ya ala ya ala ya ala ya ala. Serasa Elsa Pera. Hei dede. Aduh ya. Ya Allah, ya udah deh kalau gitu langsung baik kita dengar ke lagu Uma-uma Ayam Keluput ya. Tetap lagu Ami Gua Harata Suwe Koma Namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Hilang Pari Petang Pade Tegelau.

Masih betabuh go harat sesuai koma namanya PM Lobo Linggau Radio Citra. Uma-uma ayam kolopo, tolong dicari dong sayang. Nilai obu nak gula ya, gaji baru cair. Obu nak beli santan ya, nak beli lengkuas. Saya tahu ya dak lur ya. Obu nak beli namanya ya, menelai gulai du gajian tuh, nak makan gulai sedap ya. Men gulai dusun tuh, nak masak gulai opor deh. Ya, muda tuh makan, aku dulu inget yang sebelah rumah aku tuh ada almarhumah yang masih hidup. Dia tuh kalau gajian, ciri dia gajian tuh ada lauk ikan panggang kerutup. Ya Allah Jami, I love you. Mwah, ya. Halo Jami, halo Abizar, halo Bunda Neriani Besti, kawan aku dulu ngajar di SMA Muhammadu ya. Halo Kakan Kemenang Kota Lubuk Linggau, halo Polres Musirawas, halo Polres Lubuk Linggau, halo Polres Muratara, Mas Kadi dan teman-teman, dan juga seluruh paguyuban. Yalah kalau macam itu. Ada Abizar le, Abizar kak yang ngatengin ku ya. Nenek enye itu hobi nengor Radio Citra. Nilek nenek tawe jm ya halam mengko halam ye. Oh ya, anak nenek ni cocoknya nenek. Ngan lebih dekat dengan nenek nang apa nenek no. Mengko soal duit ke nenek nang ya. Men soal makanan, soal nita nita ke nenek no. Hai Nem ya, karena aku dulu tuh jadi sedih ya, aku lebih lama bersama nenek daripada orang tua karena orang tua aku telah tiada. Oh yalah, ah gak usah sedih-sedih ya lur ya. Nah ini kan bulan September ya lur ya. Nah jadi di bulan September ini kita harus tahu ya, mane be jadwal libur cuti bersama biar kita pacak bernapas. Nah bahame Citra Bibolemes menyajikan informasi tragis dan juga terkini. Ya, yeah, alhamdulillah dulur-dulur gili-gili X. Sekarang kak ini kita masuk di September 2026 dan kita harus tahu tanggal abang tuh gue tanggal beri PB ya. Adapun daftar hari libur nasional dan cuti bersama telah diatur pemerintah dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri nomor 1497 garing 2025, 2 2005 dan 5 2025. Dokumen itu nih disepakati oleh Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Ketenagakerjaan. Nah, akurat informasi libur aku KE. Nah lor, jadi cak mano lor ya, kita nih libur kak tanggal berapa ya be? Ku nak narik napas ya, peneng lah ya, ku kak begawi honjo. Ya. Oke, kalau macam itu langsung be di bulan September nih tanggal berapa be kita tanggal abang? Dimulai dengan tanggal 6 September. Dan juga ada tanggal 13 September. Ada juga 20 September. Ada pula 27 September. Nah ya, jadi ada 4 ya di bulan September kan ya, tanggal abang itu ya. Nah, dilihat ya, pacak bernapas ya. Oke, Musirawas Cindu, siap ayuku ya. Ya. Oke lah kalau macam itu ya lur ya, kira-kira tanggal merah kita tuh memperingati apa baik sih di bulan September ya. Yang pasti Juna ulang tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kuagemin ya ulang tahun tuh ya. Asiknya yuk lilin kok kak ya. Iya, yeah. Tanggal merah di bulan September, hari besar di bulan September itu yang tanggal 1 September ada Hari Polisi Wanita. Ya Allah, halo Hari Polisi Wanita Polewan ya. I love you. Ya Allah Polewan Indonesia, semoga selalu menyatu di balik sifat wanitanya, bisa melindungi dan menyayangi ya. Cita-cita aku dulu memang nak jadi Polewan. Polisi. Nah, tanggal 3 September ada Hari Palang Merah Indonesia PMI. Ya Allah, semoga sehat selalu ya. Dan 4 September ada Hari Pelanggan Nasional. Selamat petang ada yang bisa dibantu. Ya, mantan. Mantan ini apa tuh namanya? Apa tuh namanya tuh ya? Kalau yang di bang-bang-bang tuh ya, frontliner. CS, CS customer service ya. Sama-sama. Nah, dan juga 8 September tuh Hari Literasi Internasional. Jadi mari kita membaca ya. Dan 9 September tuh Hari Olahraga Nasional. Nah, mari kita olahraga yang gemuk-gemuk.
Nah, 11 September ada hari aku, Hari Radio Republik Indonesia. Oh, lalalalala. Ya ampun ya. Lalu ada hari apa nih ya di bulan September ya. Banyak ya. Oke. Dan 15 September ada Hari Demokrasi Internasional, 14 September ada Hari Kunjungan Internasional Perpustakaan ya. Dan 16 September ada Hari Ozon, 17 September ya ada Hari Perhubungan Nasional ya. Dan juga ada 21 September nih Hari Perdamaian. Perdamaian, perdamaian. Ini ya. 24 September ada Hari Agraria Nasional, Hari Tani ya. Ada 26 September ada Hari Kontrasepsi Sedunia. Oh, suburnya bulan September Kak Yumel ya, Aidil ya. Dan juga ada 27 September Hari Pos Telekomunikasi Telegraf ya. 28 September Hari Kereta Api ya. 28 September Hari Jantung Sedunia. Ih, ternyata banyak momen penting ya. 29 September Hari Aborsi Aman Sedunia. Jangan ya. Duh. 20 September Hari Sarjana Nasional dan 30 September Hari Pemberingatan Pemberontakan G30 SPKI yang luar biasa ya. Oke lor, kalau macam itu ya ada Aidil dan juga ada Bunda kita. Itu namanya lagu Musirawas Cindu ya. Cak mana lagi Musirawas Cindu tuh ya. Cindu, Cindunian pongagele ya. Dede. Bumi Cindu silampari. Bukannya itu dah ya. Malu mantan biduan tadi kan. Ya sudah kalau macam itu dulu ya, langsung kita putar lagu Bumi Cindu silampari di akhir petang ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Cik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda. Biasa menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.

0: dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara.
1: 111,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 023-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
1: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten lho jenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya, agak lus drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agaril Strop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Info

0: Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah.

0: kayaknya asal mengin. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MBSK ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan

0: anda ini.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma 30.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Cil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek

Mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sate we.
1: Kenalah. Halo aku tiba no.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo masmu lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
1: Oh ala mbak, mbak tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
2: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilusir Badring, bestseller Agarilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Warga sehat Indonesia, wanita

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
3: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
2: Ya wes, iki tak pake yo. Gere mas mu? Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Tip Sehat Dokter Herbal. Tip Sehat Dokter Herbal.
5: Warga sehat Indonesia, wanita

0: komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Mak asik, 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Api tenan ya tembangi kok bokong semo ya. Oke, Dimas Diajeng sing tasik leye-leye, monggo dihaturi ning kene njaluk tembangi ning 0733 kan gangsal 0777 spesial campur sari sapore agar lu strep marem tenan dino September niki ya. Yang kalau njaluk tembangi ngerencangi sampean tasik leye-leye, tasik ngombe ya, tasik lek-lekan ngono ya, tasik nyambut gawe ya, alon-alon wae. Semoga sampean sedoyo mawon diparingi kesehatan lan keselamatan karo 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Nah, kalau dino wengi aja lali le, aja lali re ya. Ngombene sing apik ya, sing apik gawe awakmu sehat ya. Sing apik gawe sampean itu ora melarat, sing apik gawe sampean itu hebat, sing apik ya gawe sampean kuwi kuat. Ya ngombe ini ngombe apa agar ilus, karena ndek iki wis terbukti ya kagem awak sampean untuk menyehatkan dan juga mengusir racun dan toksin sing enten ya ning jero awakmu. Alah ya, kalau ngono aku arep tumbase ning ndi kuwi, tumbase ning kene wae ning Jalan Sultan Mahmud Bacarudin loro kilometer 9 Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Ojo lali le ya, ngombe agar ilus dijamin penake. Yo wis kalau ngono iki wis enten sing arek gabung ning 0733 kan gangsal 0777 ojo lali tembangi Citra Camper Sari Sapore marem tenan ya. Halo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Uki, nyuwun sewu, asmane sinten wonten pundi?
1: Pak Suratno.
0: Bapak Suratno, Sugeng Dalu Pak, tasik nopo sak niki?
1: Tasik mirengaken radio.
0: Midingataken radio ya.
1: Radio.
0: Karo sapa?
1: Sendiri saja.
0: Walah, kok setunggal ae ora eneng koncone?
1: Angka siji.
0: Oh alah, turut berduka cita. Dewe-dewe rapopo pak, sing penting seneng. Daripada bareng ya, tapi atine loro ya omo. Ya ora penak ngono.
1: Penak ya mudun.
0: Ya wis kalau ngono ya. Iki wis ngombe kopi orang. Kalau orang ngombe kopi ya ngombe kopi sik to ya.
1: Ngombe susu.
0: Walah, susu ini neng di. Pak En tersalam iki kagem mama se Mas Domi. En tersalam kagem Mas Janur. Iya Janur. Janur ki udu-dudo ya. Enten salam iki ya dari Herwan, wonten Herwan. Enten salam dari Mama Gia.
1: Iya.
0: Jadi ini Mama Gia iki itu mantanmu.
1: Wah, mantan dari mana?
0: Mantan terlinda. Hehehe. Haha. Enten salam wonten Ain lo. No. Enten salam yang terakhir dari Novian.
1: Ya salam, salam kembali semuanya.
0: Alah salam kembali ya. Oke. Yo wis iki arek ngrungokne tembangi tembang opo arek di media ngitaken.
1: Tembange oh Mas Dina.
0: Tembange sing di.
1: Tembange anu apa ya? Susah.
0: Aku ora krungu.
1: Lestari.
0: Lestari kuwi sing di.
1: Anu ki lho lagune sama lagu Lestari kuwi judule anu ne. Judule Lestari apa ya
0: iya. Iya, ojo salah. Mengko ora metu lho. Alah sampean ya maksa Juna takut Juna wedi. Oh sekop-sekop.
1: Nen?
0: Lestari sekop-sekop.
1: Anu sing koploan ya sing
0: tak. Iya enten Lestari sekop-sekop jere ini.
1: Iya mungkin.
0: Iya mungkin. Kalau enggak lurus ya iya. Mas enten salam dari ya, Pauzi.
1: Halo.
0: Enten salam dari Pauzi lo.
1: Iya.
0: Iya. Halo Pauzi, ngono yo disapa. Kalau enten sing nyalami ojo meneng wae.
1: Oh, ya, salam kembali Fauzi.
0: Nah, ngono. Iki monggo diaturi salame kagem sapa mamase wonten pun di Mas. Aku ora ro lho.
1: Salame kanggo Mas Yanto Tapal Bar.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Kus, Mas Harmono, Wayu Jahit,
0: dorong munggah ndek tasin jahit lho.
1: Aladin.
0: Nggih.
1: Tertanto bagi Janti.
0: Iki enten salam wonten Mr. Tan lho.
1: Ya,
0: Mr.
1: Ya.
0: Tan.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya iya iya iya. Sampean wonten pundi to Mas? Aku ora ro jenengane.
1: Nun.
0: Wonten pundi sampean?
1: Halo, nang PUT.
0: Oh PUT, ya cerah ora ado to ya.
1: Padang
0: iya ngerti ha, ha. Wong Jawa kan ini wong Jawa
1: iya Jawa atau orang Jawa orang yang ngomong Jawa
0: ya. Oh alah ya karena setahun ini Padang Ulak Tanding ini akhirnya wong dosun wong Jawa kan
1: nang Jawa dengan Jawa ya nang Blumai loh wakil wong
0: Jawa. Oh iya tapi kan sampean duduk nang Blumai kan.
1: Aku nangano Tanjung Sanai.
0: Oh Tanjung Sanai, ya ngerti.
1: Tanjung Sanai juga masuk dalam.
0: Enten salam wonten Mas Aldo. Mas Aldo katane kayak salam kagem mamase.
1: Ya salam kembali aja lah.
0: Spesialnya kagem sopo niki.
1: Spesialnya kangge Mas Jura sing lagi cuap-cuap di depan mikrofon.
0: Ning kono musim apa to Mas?
1: Musim panas
0: kehujanan. Yeah.
1: Kemarau Mas Juna.
0: Iya, wis suwi tenan ya ora hujan, wis telu bulan lho. Air sumur kowe wis mulai kering. Tadi pagi nyedot ya, keluar city tenan.
1: Yo wis kowe Mas Juna ya.
0: Yo pada matur suwun nggih.
1: Matur nuwun.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, motor nuwun mamase ya. Ya wis kalau ngono kui wis enten dari Tanjung Sanai mamas kita ya. Dan kagem sampean sedaya mawon sing arep nembang, sing arep ngrungokne tembang-tembang Jawi ni, monggo dihaturi ya. Gabungane ning di ning 0733 kan gangsal 0777 atau ning pia tok aja lali tap ya. Oke. Ya wis kalau ngono sing arep gabungan monggo dihaturi ning 0733 kan gangsal sanggup itu tak angkat mana iki ya enten pandeman yang ngaruh ngomong ya. Oke halo ini Abi Plangit Biru. Halo ala pedot ya iki wis tak angkat tapi dia ya pedot ya piye ya. Halo iki tak salami dulu kagam sampean setoyo nih yang tasik ngerungok nih campur sari sapori ning 1600 kali 0,6 citra FM Lubuk Linggau sugeng dalu kagam sampean setoyo mawon ya cayang-cayangku di Mas Diajeng sing enten neng Lubuk Linggau ya. Nah ora lali juga ya kagam sampean setoyo mawon sing enten Tening Corop, Empat Lawang SBUSBI ya, dan juga Sindang Dataran ya, dan juga Muara Beliti, Musirawas, Merasi ya, yang tasik leye-leye nangkring-nangkring ya, dan juga salame kagem sampean sedaya mawon, sing tasik leye-leye ning Blumai ngono ya, sing tasik leye-leye juga kui ning Muratara ya, sing tasik leye-leye meneh kui sing ning ngendi-ngendi wae ya, sugeng rungokno 1600 kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore marem tenan. Yuk, cendol mawet diminum siang-siang ya. Ada Juna orang ruwet mau menyapa sayang-sayang. Ya. Cendol dawet diombe siang-siang. Juna imut mau nyapa para sayang-sayang. Aduh, cendol dawet diombe siang-siang, nggak usah ribet yuk kita sapa sayang-sayang. Halo, 1600 kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Sugeng Dalu
2: Ugi Mas Juna.
0: Sugeng Dalu Ugi Bu Enten sopo niki wonten pundi Bu?
2: Enten Bu Karbit
1: Mas
0: Luna. Walah wis suwi lho ora ngrungokne Bu Karpit oleh nemu saniki wis nemu meneh ning ndi wae to Bu?
1: Wah, tenan nang tonene.
0: Kangen tenanan iki ya. Kangen iku apa nih? Ya. Bu enten salam wonten Mas Jo.
1: Salam kembali Mas Jo.
0: Salam kenal Mas Jo. Enten salam dari Irfan, Bu.
1: Iya, salam kembali Mas Irfan dari Bukarti.
0: Enten salam wonten Kara, Bu.
1: Salam juga, salam kenal.
0: Iya, iki akeh sing salam-salam kagem Bu Karpit ya. Saiki kita sik nopo, Bu? Wis madang pun.
1: Sampun Mas Duna.
0: Apa iwake, Bu?
1: Iwak gabus.
0: Walah, penai iwak gabus ya. Gabus nih diopoi, disanten, di. Walah, tumben iki ya. Wong Jawi kok senangane tempu ya. Alah, aku yo seneng karo tempoyak, apalagi kalau tempoyak anyar, Bu, manis legi ngono ya. Kalau misalnya orang Jawa tuh masak santen-santen tuh apa jenenge, Bu? Lali aku ya.
1: Apa
0: ya ada santen ikan gitu tuh namanya tuh apa gitu ya. Jenenge itu sebutan itu apa sedep nih iki? Enten, Bu, ya. Ibu sih payah sih kayaknya Ibu nih orang Jawa rantau deh, bukan Jawa-Jawa banget. Ada loh Bu bahasanya bahasa Jawa iwak santen lauk gulai itu kalau wong Sumatera wong Padang kan gulai. Nah, kalau wong Jawa tuh ada sebutannya untuk gulai yang disanten gitu.
1: Rendang atau tuh?
0: Ya bukan, ikan disanten. Ada Bu namanya itu Bu. Ya Allah Ibu ya. Aku sering loh dimasak Mas Budi bojone kayak gitu. Mangut jenenge ya. Mangan mangut lele rasane kaya padha tempe. Nah, ngono Bu mangut. Ah Ibu nih. Orang Jawa dipertanyakan deh. Ibu.
1: Iya.
0: Monggo iki lagune dihaturi ya tembangnya apa?
1: Tembangnya ya Mas Ae ya Mas Duna.
0: Ya milu ae.
1: Yo Mas.
0: Yo Mas. Salame kagem sapa?
1: Salame buat Mas Duna, salam cuat-cuat aja.
0: Ngono.
1: Sehat selalu.
0: Bu enten salam wonten Iko.
1: Teko sapa?
0: Iko.
1: Salam kembali Iko.
0: Enten salam dari Mbak Lisa Asmara, Bu.
1: Salam kembali buat Mbak Lisa Asmara, salam kenal.
0: Enten salam menunggu Bu dari Mbak Ami.
1: Ya, salam juga ya Mbak Ami, salam kenal.
0: Nggih, Bu ada Afgan kirim salam kagem Ibu nih.
1: Salam buat Afgan, salam kenal.
0: Ya wes iki monggo diaturi salam-salame kagem sapa, Bu?
1: Lah, salam-salame buat Mas sapa mau Mas Duna?
0: Mas Sinten, Mas Afgan, Mas Iko.
1: Nah,
0: sing pertama Mas
1: Marno.
0: Mas Marno,
1: buat Mas Marno, Mas Ari, Mas Alati, buat Mas Wahyu Zahid, buat semuanya salam Mas.
0: Yo, spesialnya kagem sapa?
1: Salam spesialnya buat Mas Duna.
0: Nggih.
1: Semoga sehat selalu ya Mas.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Niki tadi enten Bu E, Bu Karpit ya, sing wis gabung ning kene. Matur suwun kagem Ibu E, semoga diparingi kesehatan dan keselamatan, dan kagem sampean sedaya mawon, ojo lali untuk ngrungokne campur sari sapure dino niki ya. Dan ojo lali juga untuk menyambung silaturahmi ning 0733 kan gangsal 0977 ya. Pasrute campur sari sapore agar lulus drope marem.

0: Yo tak angkar mana yang kenal pitu telu telus kan gengsel setunggal songo pitu pitu karus setunggal itu sekali koma enam citra FM Lubuk Linggau. Halo sugeng dalu nyuwun sewu asmane sinten wonten pundi?
1: Sak sore.
0: Agar ilustrep.
1: Agar ilustrep marem tenan.
0: Marem tenan. Enten sapa niki wonten pundi?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, tasik nopo Mbak?
1: Tasik leye-leye.
0: Tasik leye-leye. Wis madang orang Mbak?
1: Mpun.
0: Wonten pundi?
1: Tabarejo.
0: Wah, Tabarejo. Tabarejo di suara nih. Piye Bu, cuaca neneng Tabarejo cerah?
1: Panas.
0: Anget ya. Aja lali ngombe, Bu.
1: Apa?
0: Aja lali ngombe.
1: Ngombe tiap hari lah.
0: Ngombe timun karo gula. Aja melamun mengko gila. Bu.
1: Ya.
0: Kok melamun? Oh, ana sing ketok-ketok sapa didelok, Bu? Aja mlebu. Mengko maling.
1: Udulah.
0: Udu. Sinten kuwi kok ngetok-ngetok ae? Ning griya wong kok ngetok-ngetok ngono. Nah, sapa kuwi, Bu?
1: Mbak asik dandan iki, Mas.
0: Oh, isik servis rumane anyar. Servis apa, Bu?
1: Lemari.
0: Oh alah, lemari ini tugel. Lawangnya tugel ya. Ayo ya, lawangnya. Bu enten salam dari Robok.
1: Eneng-eneng salam dari Robok.
0: Ya Bu, jenenge Robok. Enten salam wonten Mas Wandi, Bu. Bu.
1: Ya.
0: Iki lho Mas Wandi jerene love you. Lho kok guyu. Oh Bu,
1: Bu. Halo
0: dulu Mas Wandi ngono.
1: Halo Mas Wandi, salam kenal.
0: Enten salam wonten Wendy Bu, Dandi.
1: Wendy ku wong endi memang.
0: Nah dia iki wong Linggo.
1: Oh.
0: Ibu tadi asmane sinten Bu, jenenge?
1: Cindy.
0: Cindy ya Allah sok cantik kali namanya. Cindy, Cindy kok tapi itu yo, apa tuh jebulir lemari ini? Lawang, lawang lemari ini tugel ya. Bu, jadi ini Mas Wandi, kue mantan nih Bu. Iki katanya Wandi Cindy Jun Akor. Ibu wes dua anak orang.
1: Wes lah.
0: Piro anak e?
1: Anak e loro.
0: Wah loro lor ya. Bu ayo ibu-ibu anak dua ya. Lanang tino Bu.
1: Cewek cowok.
0: Oh cewek cowok ya podo lanang tino ibu kia wedok karo cowok. Wes besar anak ibu. Wes gede.
1: Wes lah.
0: Umure piro?
1: Wes keluarga.
0: Wes keluarga wala cahayu iki ya. Tapi kok ibu isi enom ngono. Ibu sehari-hari ini ngopo Bu ning kono? Ibu rumah tangga apa ke sawah apa ke piye?
1: Rumah tangga lah.
0: Oh, ning kono apa Bu bisnise? Sawit, sawah, kolam.
1: Enak-enak yang bisnise. Anu kah?
0: Apa?
1: Anu kambing.
0: Oh ala, wedus, wedus. Oh juragan wedus. Nah Kak Wandi juragan wedus nih. Bu, njaluk wedus ya Bu.
1: Ini lah kabar
0: so. Oh ala. Wedusnya wis mangan orang Bu.
1: Ya udah.
0: Bahaya Bu, nanti nih ngelih. Ya monggo Bu iki tembangnya dihaturi Bu.
1: Majune lagune Caping Gunung wae.
0: Caping Gunung. Ya wis ya. Salame kagem

0: Mbak,
1: kenapa saya nambah sih ya?
2: Sinten, ala
0: Mbak Cunan Neji, Arif, Pak Wayu Jai.
2: Apa sih Mas Robo iki?
0: Pak Yanto. Ya maun Mbak Cunai.
2: Wah ogol jirin ibu. Mama Irma, Nenek Wani.
0: Nenek Wani.
2: Ngono bu ya. Wes ngono ae. Sedaya mawon. Spesiale kagem sapa niki?
0: Spesiale kangge bojoku lah.
2: Iya, yeah. Wes ning bojo ya. Bojone cakep ora, Bu?
0: Cakep lah bang aku, seneng kok.
2: Iya iya iya iya iya iya. Kalah nak muda. Bojone sik nom, Bu. Bu, aku aro tahu jenenge bapak e sinten, Bu? Aku kan aro salam karo bapak.
0: Mas Parmin.
2: Oh, Mas Parmin ya. Para lelaki adem dan ngangenin artinya. Di.
0: Enggak pernah siaran sampai Unjunai. Tahu.
2: Oh iya, kan Juna kan njaluk tahu, Bu. Ben tahu ngono ya.
0: Sama Mas Budi, nah sering siaran sampur sari.
2: Pak De Parmine enten, Bu?
0: Eko ada tok-tok bang.
2: Oh, Pak De, malam-malam kok isek nukang toh, Pak. Apa delok ngono? Malam-malam ya turu.
0: Orang bisa turu?
2: Orang bisa turu ya. Lemari ini itu lawangnya terbuka, nanti emasnya menyilau-nyilau. Ya wis matur suwun Bu ya, moga diparingi kesehatan dan keselamatan. Jaluk ngapurane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sunggal atas kalau komandem citra apa yang membuat lingga Uniko tadi enter Bu Cindy yo. Tui-tui namini jenengnya Cindy lho. Wis nduwe cocong namini Cindy. Wih, dia iki keturunan Londo. Aku ya isik nom nama ku Juna, Junaidi. Dek Cindy, berarti mama waktu jebulin dek ku ya, dek ki, wes dipikirkan masa depan nih. Nomor sing keren ku opo, Cindy. Setia dan dihadapi, Cindy. Ya wes ngono ya, aran jalan tembang lagi nggak? Monggo ya, kita angkat dulu ya. Neng 0 pitu telu telu kan gansel tunggal songo pitu pitu. Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Bang Juna.
2: Sugeng Dalu Nuki Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten wonten pundi?
0: Niki Mbak Wati.
2: Oh alah Mbak Wati. Kok loyo tenan lo Mbak Wati, wis madang urung.
0: Wis mau iki ambek
2: cacing. Oh, apa iwake?
0: Kurang
2: lewat, tewa ece entah,
0: tempe.
2: Tempe, penak ya tempe.
0: Malam-malam makan tempe.
2: Malam-malam ya mangan tempe. Ya, sesuatu. Ya wis monggo iki dihaturi tembangnya, aron jalo tembangnya tembang opo.
0: Tembang lestari.
2: Lah lestari kan tadi wis.
0: Iya.
2: Sinten tadi mama sing njaluk lestari lestari. Ya wes.
0: Niken Salindri.
2: Ya lestari Niken Salindri ya. Ibu eh wonten asma wonten bu eh wonten pundi bu eh.
0: Wonten.
2: Wonten pundi?
0: Ya Uta Gersari.
2: Oh, jenenge sinten?
0: Mbak Wati.
2: Mbak Wati. Oke. Oke monggo Mbak Wati salame diaturi kagem sapa saniki enten salam dari Wandi.
0: Sing masuk Bang Juna.
2: Sing masuk tadi enten Bu Karpit, enten Mbak Cindy.
0: Salamnya kanggo Bu Karpit, kanggo Mbak Cindy.
2: Enten Mas Robo.
0: Mas Robo kanggo Bang Juna utawa
2: koncoku kuwi Mas Robo Bu e.
0: Kanggo Mama Isla, kanggo Mas Ukron. sedoyo mawon bojone.
2: Tembangnya tadi Lestari ya.
0: Cari Lestari ya di setel.
2: Orang-orang di setel, tapi podo pinginane karo itu tadi ya, Mas Mas Yono. Yo wes, spesiale kagem sapa niki?
0: Spesiale kanggo Bang
2: Yo pada podo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lah kalau begitu dulur-dulur di Mas Diajeng sing tasik liri, sing tasik ngombe. Niku tadi wis enten ya. Kuat-kuat kita ya, kancan-kancane sing wis njaluk tembang karo salam ya. Kagem kancane rencang-rencang di Mas Diajeng, moga diparingi kesehatan dan keselamatan karo Citra dan Agarilus. Yo wis, ampun tak pundi-pundi ya. Iki tak setel tembangi Lestari, jalukane akeh wong ya. Oke, tetap ning kene wae ning 100.6 Citra FM Lubuk Linggau, campur sari sapore marem.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak.

0: serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup apa tak oseng.
1: Lah Bang Bayi, Pak, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya, serta direkomendasikan

0: pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani. Citra

0: Tunggal atus kalih koma enam.
1: Tunggal atus kalih koma enam.
0: Hitra FM Lubuk Linggau.

Galatus 1,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

Galatus 1,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Monggo pak, niki wedange.
7: Oke bu, suun.
6: Napa lho pak, kok lu lemes ngoten jenengan ki?
7: Iya bu, kepikiran tonggo ado kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok tok, stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, nang yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
6: Oh alah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lu drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
5: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada

berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana

0: kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu kerasa ke ngembi Agarius harus awa epena.
3: Telas setunggal men pun raus ne seketo.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun botol nantan raus.
2: Kistane tasik botol?
3: Oke, tasik tapi namun tasik kalit.

0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Karilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak esek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nusuk lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinje 0813-7765-0.

0: 0812-9999-29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nian dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalas.

penderitaan yang paling sulit di antara manusia.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Oke, langsung aja tema yang ke selanjutnya bareng New Palapa. Yuk, monggo.
2: Bisa ranjang.

0: perhatian. Kalau tidak mau diam, kegiatan Orkes Melayu saya hentikan.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Ngapain mak celingak-celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
2: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu mama.
2: Kacamata, kacamatanya mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes tak minum madu palanya ya supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Selamat pagi sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Bang Jay harap semuanya baik-baik saja. Bang Jay harap semuanya sehat. Dan Bang Jay doakan mudah-mudahan hari ini berjalan dengan bahagia dan sesuai rencana. Berjumpa lagi bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Bersama Bang Jay hingga pukul 8 pagi nanti di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilu silti, sehat segar, semangat. Semangat untuk aktivitas di hari ini dan semangat juga untuk segala kebahagiaannya gitu kan. Dan harus bahagia itu tuh karena Bang Jay hadir itu untuk menghibur sahabat Citra. Bukan menakut-nakuti ya kan. Atau justru bikin sahabat Citra menjadi galau. Enggak ya, itu bukan tugas Bang Jay. Pokoknya tiap pagi menyemangati sahabat Citra, menambah kebahagiaan sahabat Citra, menemani di sela-sela aktivitas dan kesibukannya. Jadi sahabat Citra bisa terhibur, bahagia, terus juga melakukan aktivitas sambil rileks, santai, dan berjalan enak gitu sahabat Citra. Gak ada yang pagi-pagi udah ngedumel aja, gundah gelisah merana, ya kan? Tapi gak mungkin lah ngedumel, gundah gelisah merana. Soalnya ini sedang tanggal muda. Ya sahabat Citra, di edisi 2 September 2026 dan ini udah masuk bulan September. Udah masa-masa transisi seharusnya. Biasanya ujung-ujung September tuh sahabat Citra udah masuk masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Tapi kita masih lihat sekarang itu panas masih luar biasa ya, panas ekstrim sekali dan kebakaran hutan di mana-mana terjadi. Bahkan juga kabut asap cukup tebal sih di Kota Lubuk Linggau sahabat Citra. Bahkan indeks kualitas udara menunjukkan bahwa udara di Kota Lubuk Linggau itu sedang tidak baik-baik saja atau kurang sehat. Makanya beberapa sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau itu menyarankan untuk para orang tua ya, khususnya yang anaknya masih bawah 5 tahun, untuk menggunakan masker saat pergi ke sekolah. Ya mudah-mudahan semua ini bisa teratasi lah ya. Dan itulah Indonesia, saat musim hujan kadang-kadang kebanjiran, saat musim kemarau kadang-kadang juga kebakaran ya kan. Tapi kita semuanya harus siap dengan itu semuanya. Sebagai makhluk yang berakal, tentunya kita harus beradaptasi dengan cepat dan harus siap dengan segala kondisi bagaimanapun itu. Sahabat Citra, di pagi ini Bang Jay menemani sahabat Citra dengan lagu-lagu dangdut koplo, dangdut hits, pop koplo. Jadi untuk sahabat Citra sesuaikan saja nanti untuk segmen selanjutnya. Yang mau bergabung boleh sekali di 0733451977. Tapi di hari ini sahabat Citra, Bang Jay informasi terlebih dahulu yang Bang Jay akan sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Kemarin terjadi sebuah video viral di Kota Lubuk Linggau di jagat media sosial tentang dua orang yang serang bus ALS dengan menggunakan senjata tajam. Dan sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana untuk lanjutan video viral tersebut? Dan langsung saja Bang Jay sampaikan dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupost.co.id. Dua orang yang serang bus ALS di Lubuk Linggau diamankan, ternyata karena dilarang ngamen. Pasangan hidup harus sewarna. Ya sahabat Citra, jadi dua orang yang videonya viral karena menyerang menggunakan obeng dan gunting ke bus ALS di Simpang 4 Kenanga 2 Lubuk Linggau berhasil diamankan. Keduanya diamankan petugas Polsek Lubuk Linggau Utara pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di sebelah rumah RT 04 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Ya, kedua pemuda itu adalah R dan EL. Keduanya adalah pengamen yang memang sering masuk ke dalam bus yang sedang melintas di Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya berdasarkan video yang beredar di media sosial, kedua orang itu tampak menyerang bus ALS yang sedang berada di lampu merah Simpang 4 Kenanga 2 pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak menusukkan gunting dan obeng ke arah dalam jendela bus dan aksi mereka ini pun direkam oleh pengendara yang juga sedang berada di sana. Kapolsek Lubuk Linggau Utara Ibtu Sumardi Chandra dalam keterangannya menjelaskan setelah pihaknya mengetahui adanya video viral tersebut langsung melakukan penyelidikan.
Dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui keduanya ngontrak di sebuah rumah di RT 4 Kelurahan Megang, jelas Kapolsek. Keduanya pun langsung ditangkap dan kini sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Lubuk Linggau Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sahabat Citra, diketahui bahwa awalnya saat di SPBU Megang, keduanya hendak masuk dan mengamen di dalam bus yang sedang melintas di Jalan Ahmad Yani, namun dilarang oleh kernet. Sempat terjadi cekcok, namun bus melaju meninggalkan kedua pelaku. Hanya saja mereka tidak terima, kemudian mengejar bus tersebut. Karena ada lampu merah, mereka keduanya berhasil mengejar bus sehingga langsung menyerang kernet dan bus.

0: Yang dibikin informasi di program Citra Kopi Dangdut pagi ini sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya, masih di program Citra Kopi Dangdut, sahabat Citra bersama Bang Jay di pagi hari ini. Ya, silakan untuk segmen kali ini yang mau bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus Celtic.
9: Awali pagi dengan happy Agarilus Celtic, sehat, segar, semangat.
0: Semangat.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Devan ya, kawasan Kidua Wonorjo.
9: Iya, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, sehat selalu ya. Bagaimana cuaca di kawasan Kidua?
9: Masih mendung-mendung.
0: Oh, mendung ya.
9: Kabut kayaknya.
0: Kabut ya. Enggak hujan enggak ya berarti ya?
9: Enggak. Enggak jadi hujan kemarin.
0: Mau ditemani lagu apa pagi ini Mama Devan?
9: Lagunya Jerayut aja, Tiada Tara.
0: Tiada Tara nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
9: Salam sapanya buat Mbak Kus, Mbak Fatimah, Mbak Wijianti, Bu Junaidi, Pak Amir, Pak Rohidi, sekeluarga. Pak Muslim, Pasar Tonto, Mas Aladin, Mas Hari, Mas Hermono, Mas Wahyu Jahit, Mbak Mis. Buat semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semua-semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
9: Biasanya buat Kak Pijah aja, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Terima kasih ya Mama Devan ya.
9: Ya, makasih ya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Devan yang sudah bergabung dan menyapa ya di kawasan Kidua Wonorjo. Sehat selalu Mama Devan. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan kita Agarilus Celtic.
10: Awali pagi dengan happy Agarilus Celtic. Sehat sekar kembang.
0: Semangat. Ada Bu Junaidi kawasan Q1 tambah Asri.
10: Ya.
0: Bergeser dikit, kalau tadi Q2 ini Q1 ya.
10: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
10: Goreng nasi Bang
0: Jai. Goreng nasi seperti biasa. Pagi-pagi disibukkan dengan aktivitasnya. Ya itulah ibu rumah tangga.
10: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
10: Lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
10: Salamnya buat Oma Depan tadi. Makasih jangan lelah. Semoga sehat.

0: sini yang ini sampai tua yang ada radio, Pak Fasri ini Pak Tenggol. Buat buat Pak Sandi, Mbak Nasir, buat Lek Ribut, buat Pak Kasih Subartin, Pak Rit, Pak Tenggoloyo, Pak April, buat Mama, buat Tendi Nobi Rumeni, buat Ria, buat Bapak Tima, buat tangganya Bapak Tima itu siapa namanya lupa.
1: Buat
0: semuanya aja Bang Teh.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Bang Teh ya, semoga sehat panjang umur.
1: Amin.
0: Semoga tak ada sisinya.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Yo, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan Ki 1 Tambah Asri ya. Saya selalu pokoknya bahagia selalu. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lucilti.
2: Selamat pagi dengan happy Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mama Angel kawasan hujan panas ya.
2: Ya.
1: Aha, bagaimana cuaca di kawasan hujan panas?
2: Sama tuh tempat anak-anak mendung juga.
1: Oh sama ya, tapi nggak hujan ya?
2: Belum, berharapnya ya. Tuh hujan.
1: Sama aja kita berarti ya, berharap hujan lah pokoknya ya, udah lama banget ini nggak hujan. Mau ditemani lagu apa ini?
2: Ya, sekali seumur hidup.
1: Sekali seumur hidup nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam buat Mama Dokter tadi, Mbak Dunia ini, Mbak Dunia ini juga ya. Kata Ibu Karin, Mbak Sumarni, Mbak Ku, Mbak Pilihan itu, Mbak Wijanti juga. Buat Mama Ikla, Mbak Putri, Dokter Lawang, Mbak Putranya juga, Dokter Lawang, sahabat yeah. Sahabat keluarga ya. Buat Pak Hadapur, Bang Jun Wajah, buat Pak Hadapur Semangus, Pak April ya. Buat Pak Lera Hidin, Mbak Misa Kianir, Mas Ari, Mas Arkan, Mas Aladin, Mas Arkantan juga. Buat Mas Alijahit, Mas Sumarna, Mas Armono, buat Mas Surat Mali juga ya. Mbak Fatima, Degliser ya, Mbak Ani, Mbak Elganya juga, Mbak Erma, Mas Sumarman, Mbak Jalanan saya yang lagi dengerin selalu pantengin ya. Salam kontak semuanya, semoga selalu sehat ya. Selamat sarapan pagi, spesialnya buat jago, buat terbesar juga ya. Ayu, Adam, Adek, Antut, Tutup, Kepenakan semuanya. Semoga berikan kesehatan, buat Bang Jaya juga, buat keluarga, ada segala urusan rezekinya ya Bang Jaya.
1: Amin.
2: Dengan sarapan pagi.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Iya, makasih kembali dari
1: sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel kawasan hujan panas yang sudah bergabung dan menyapa ya. Bahagia selalu juga untuk Mama Angel. Kita sapa lagi sahabat Citra dan siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Kopi yang ditagari lo Silti.
3: Halo
1: Aha, awali pagi dengan happy.
3: Pagi-pagi dengan happy.
1: Agari lo Silti.
3: Agari lo Silti.
1: Sehat, segar, semangat.
3: Oh, sehat, segar, semangat.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Sama Mbak Tini.
1: Oh, Mbak Tini. Waduh, udah lama sekali nggak gabungan ya.
3: Lama nggak gabungan.
1: Iya, sama Bang Jai yang hilang. Udah lama sekali. Kemana aja ini Mbak Tini ya?
3: Iya.
1: Aha, sibuk ini sepertinya Mbak Tini.
3: Iya.
1: Mbak Tini kawasan P1 Mardiarjo ya?
3: Iya.
1: Aha. Mbak Tini.
3: Ya.
1: Sedang apa aktivitasnya ini, Mbak?
3: Ini lagi nelfon Mas Wijay. Gimana Mas Wijay sehat toh?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Jaynya, aktivitasnya apa ini sambil beres-beres kah?
3: Mau nyuci.
1: Oh, mau nyuci ya. Ditemani lagu apa nih yang enak nih sambil nyuci?
3: Yang enak koplo ya.
1: Iya, kita dangdut koplo bisa, dangdut hits bisa. Pop koplo juga bisa.
3: Ah ini apa? Minta lagu apa tuh? Aku bukan Rahwana ada.
1: Aku bukan Rahwana dari Nasar ya.
3: Iya.
1: Aku bukan Rahwana nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya ini aja ikut fotokopian sama Angel dari A sampai Z.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya. Kok Mbak Fatima, Mbak Tini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ya terima kasih, tadi ada Mbak Tini di kawasan P1 Mardiarjo. Udah lama sekali gak gabungan sama Bang Jay ya kan, akhirnya pagi ini terdengar lagi suaranya. Pokoknya ditunggu terus lah Mbak Tini ya, dia sehat selalu pokoknya sambil aktivitas juga ditemani bersama program Citra Kopi Dangdutnya. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi menemani aktivitas pagi untuk sahabat Citra. Dan tetap pertahankan semangatnya, justru harus ditambah semangatnya ya kan. Kita goyang dulu, nanti Bang Jay kembali lagi.